0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari.

0: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Remi yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dari kuasa sahabat Stara dan sampai di menit ke-19 ya di pukul 7. Jadi tinggal beberapa jam sih, gak beberapa jam, beberapa menit ya, setengah jam lebih. Oke sahabat Stara, minggu ya tentunya dengan Remik, masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Rep yang paling top. Dan juga jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur yang lainnya. Ada Madu Vitapedia, ini si pemasok multivitamin alami untuk si buah hati supaya tumbuh kembangnya aman maksimal ya, ini penting sekali. Apalagi hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali ya sahabat Stara. Ini di dalamnya terkandung beberapa bahan seperti madu, ada temulawak, ada ikan gabus ya, terus ada kunyit juga, yang ini sangat bagus sekali untuk penambah nafsu makan sang buah hati. Vitapedia juga bisa menjaga daya tahan tubuh secara alami ya, bikin anak jadi lebih semangat makan, membantu penyerapan nutrisi lebih baik, dan ini tentunya terbuat dari bahan-bahan alami yang aman untuk si kecil, dan ini mampu membantu tumbuh kembang anak lebih optimal. Dan tentunya Vitapedia sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, yang di minggu pagi ini mungkin sudah menikmati beberapa hal ya, karena kalau minggu tuh enaknya buat olahraga, bener gak sih? Aduh, apalagi ikut Car Free Day ya, enak banget, habis itu jajan yang banyak. Aduh, sia-sia banget ya habis olahraga terus jadinya jajan ya. Kalau di Karangkobar Car Free Day-nya di mana ya? Harus turun nih ke alun-alun ya. Wah, yang deket kota sih enak banget itu ya, bisa Car Free Day, karena kita berolahraga sendiri sama bareng-bareng dengan banyak orang tuh lebih asik yang bareng-bareng banyak orang ya. Jadi kayak gak terasa capeknya, terus kayak enak aja. Jadi ini pas banget sih momen minggu tuh buat Car Free Day-an, buat olahraga pagi dan lain sebagainya. Terus ada juga mungkin kok yang memang lebih suka suasana di pegunungan. Nah, Karangkobaran bisa banget sih menjadi rekomendasinya ya. Apalagi kalau di persawahan ya, wah itu asik banget. Jadi untuk semua sahabat Stara, bangun pagi penuh rasa syukur, penuh ketenangan, terus berolahraga pagi sambil menghirup udara pagi yang sangat enak sekali ya. Itu juga hal yang sangat-sangat harus dilakukan sahabat Stara, biar semakin bertambah rasa syukurnya. Karena dikasih badan yang sehat ya, terus dikasih waktu yang dikasih kesempatan waktu juga ya, itu juga hal-hal yang perlu disyukuri dan dilakukan, mungkin bisa dirutinkan ya sahabat Stara biar makin sehat. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutopnya biar makin gemerabat olahraganya ya. Oke, lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di acara pagi ini, ada Maizi dan di Pasingan Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Maizi dan Pasingan Banyumas hadir request lagu terperangkap dalam duka versi Digigil A. Waduh, ada gak ya ini? Nanti yang terjadi dalam playlist aja kalau gak ada ya bun. Oh iya ada ya. Dan salamnya buat semua sahabat Stara Banjarnegara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakangnya ada Pak Hamami. Assalamualaikum, good morning Mbak Uni. Waalaikumsalam morning. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, sesuai doa Bapak nih. Sehat selalu tentunya ya. Dari Bung Hamami di Belpas Cilong, aku minta lagu DJ Remix Asmara. Dan salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sadik, Pak Abineon, Somadika, saya Dirham. Ada Mbak Cemplon, Mbak Izir, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mikulto, Mbak Yanti, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu. Buat Mbak Uni, jangan lupa semangat dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu juga ya untuk Bung Hamami. Lanjut di belakangnya ada Abineon. Di mana ini? Di Gondang Sari Wonosobo. Assalamualaikum Stara Banjarnegara yang selalu di hati. Aduh, hatinya biru nih karena dingin kali ya. Selamat pagi Mbak Uni, pagi Pia, kabarnya sehat Mbak? Alhamdulillah sehat ini ya, sesuai dengan suaranya. Iki Abineon Gondang Sari Wonosobo hadir di Remik. Mau requestnya dong Mbak lagunya Suci Dalam Debu.
Ini lebih ke lagu-lagu Malaysia tapi dibikin remix aja ya. Salam buat semua sahabat Sarah Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Dan buat Mbak Uninya, selamat tugas saja sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan sukses selalu, bahagia selalu sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali ya untuk Abineon yang ada di Gondang Sari Wonosobo. Ayo goyang Ayah Dirham lanjut. Assalamualaikum pagi Uni. Waalaikumsalam pagi. Ayahnya Dirham di Pakistan nih, ikut gabung, aku request Linting Daun. Baru banget nih kayaknya. Coba nanti deh, jangan-jangan gak ada nih file-file ya. Kemudian depan tunya, beli baju batik di Pasar Kejuran, cakep. Buat penyiarnya yang cantik, selamat siaran. Terima kasih pantunnya. Uni gak bisa berpantun jadi gak bisa dibalas ya. Nanti Uni balas dengan diputarkan lagunya aja ya. Ada Parma di Beji. Assalamualaikum pagi Mbak. Waalaikumsalam pagi. Mingguan sambil nyerbuk salak pondok. Waduh, semangat-semangat. Semoga nanti buahnya gede-gede jebunek ya. Terus manis-manis. Terus pas lagi panen lagi mahal. Amin. Kayaknya sekarang harga salak lagi mahal ya. Semangat ya para penanam salak. Dan dengerin remix lagunya Mbak Kerinduan. Salamnya buat semuanya aja. Mbak olahraganya di kebun aja biar sehat dan menghasilkan aja. Udah, makasih. Wassalam. Oke, baik. Waalaikumsalam. Gak apa-apa ya. Kan kalau di kebun jalan tuh, ke kebun itu juga udah termasuk olahraga. Tapi jalan ya, gak naik motor. Terus kan kalau misal nyerbuk tuh bawa alat-alat berat gak sih? Enggak ya kayaknya ya. Bawa apa sih kalau nyerbuk? Aduh, Uni gak tahu lagi. Bawa obat ya sahabat setara. Jadi mungkin itu bisa banget sih ya. Jadi olahraga kan jalan, nemuin tanaman salak ini ke salak yang lainnya. Jadi kan sambil jalan agak jauh itu juga udah lumayan. Makanya kenapa orang-orang di pegunungan yang biasa kerja di kebun itu lebih sehat daripada orang-orang yang diam-diam di rumah. Kok diam-diam di rumah? Jadi tentunya karena mereka tuh sering gerak, jadi kan peredaran darah lancar ya, otomatis membantu si sirkulasi darah. Emang kalau sering gerak tuh lumayan bagus sih ya sahabat setara. Jadi kalau yang setiap hari mager-mageran itu harus diubah ya pola hidupnya. Enggak untuk sekarang sih, tapi untuk jangka panjang. Karena biasanya tuh yang namanya sakit tuh memang gak dadakan. Jadi kalau sahabat setara nih mengusahakan olahraganya hari ini dan konsumsi habutopnya saat sehat, itu namanya untuk pencegahan. Itu bukti sayang terhadap diri ya. Oke sahabat setara, langsung kita nikmati lagunya dulu. Kita mulai dari Terperangkap Dalam Duka dari Digi Kill.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
6: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Oke, masih bersama Muni ya sahabat Stara di Dandu Tremiki menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Dan rasanya ini sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya acara Remik ditutup pada pagi hari ini. Oke, untuk sahabat Stara yang sudah membersamai Uni dari pagi tadi ya, tentunya di acara Remik ini, terima kasih, semoga semuanya terhibur. Sebelum pamit ada sisa tensi Uni baca nih ya, walaupun mungkin lagunya gak bisa diputar. Ada Braling Saputra yang tiba-tiba absen dengan emot ketawa, gak tahu apa yang diketawain. Oke, jadi sepertinya gitu aja ya sahabat Stara, ini ternyata yang masuk pertanyaannya berbeda, gak ada sangkut pautnya dengan requestnya. Oke deh, untuk semua sahabat Stara yang sudah sarapan, jangan lupa rutin konsumsi Habutopnya ya, untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dan di acara Remik ini, kalau ada beberapa lagu yang tidak terputar, mohon maaf. Lagu Kerinduan ini sebagai penutup ya di acara Dangdut Remik pada pagi hari ini. Habis ini bersamai dengan Uni lagi di acara apa ya? Ada acara pop Indonesia yang hits, tentunya siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dan Remiknya Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Kita lanjut di acara yang kedua ya, yang tentunya bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Dan ini juga acara yang ditunggu-tunggu harusnya, karena Pop Indonesia hanya ada satu kali dalam satu minggu. Siap menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dengan satu judul lagu, Sapontan ya. Ini menjadi lagu pembuka di acara pagi hari ini. Dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang lainnya ya sahabat Stara. Oke, dan untuk yang sedang stay tune, yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu pop, mau salam sapa, berbagi motivasi, atau bertanya seputar produk dari PT Denatur Indonesia, boleh banget langsung aja bergabung di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Oke, dan sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Uni siapkan, yang tentunya tersedia di dalam playlist juga ya. Kita mulai ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi. Langsung saja kita nikmati lagunya.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama sarayat kali, padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan papa beliin Vitama biar mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di Popi Indu yang menemani sama Stara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya, yang mungkin wah sama Stara disitu harus menaruh kesabaran ekstra karena lama sekali ya laguku juga pengen diputarkan gitu. Oke, sahabat Stara di Pop Indonesia, Pop Indo Hits ini dibersamai dengan Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata. Jangan lupa rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata. Ini menjadi solusi terbaik karena dia terbuat dari bahan herbal yang alami. Hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara, dan juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti mata rabun ya, atau mungkin mata suka buram, kemerahan, berair, suka perih, suka gampang iritasi, gak nyaman. Nah, bisa disolusiin dengan Vitama yang sudah sepaket dengan Vimata. Sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, terbuat bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Apalagi di era modern seperti sekarang ini ya sahabat Stara, penting sekali untuk selalu memberikan nutrisi yang terbaik untuk menjaga kesehatan mata. Tentunya ada Vitama. Ini tersedia di setiap apoteknya ya, di Banjarnegara, Purbalingga, setiap apotek sudah ada. Dan untuk sahabat Stara nih yang di kawasan Banjar Kota, bisa menuju di apotek Aditya, apotek Alif Farma, ada juga di apotek Imun Farma, apotek Pahala, apotek Karuna, ada juga tersedia di toko herbal Wangi, ada juga tersedia di kawasan Sigaluh, terus Sukanandi ya, ini ada di apotek Pelita, apotek Prima, ada juga di apotek Sigaluh, apotek Siti Syaroh. Dan juga untuk kawasan Pagedongan nih, sahabat Setara yang ada di Pagedongan yang mau mendapatkan Vitama dan produk denatur lainnya bisa ke apotek Ponjen ya, di dekat lapangan. Ada juga di kawasan Bawang nih, tersedia di apotek Hilmi Farma, ada di apotek Nagib, apotek Anissa, tersedia juga di apotek Oren Farma, ada juga di apotek Ashari ya. Dan sahabat Setara bisa mendapatkan di apotek Purwonegoro, ini untuk kawasan Purwonegoro, ada Mandiraja juga ya, jadi setiap apoteknya sudah ada. Oke, untuk semua sahabat Setara, untuk info lebih lengkap nanti bisa hubungi di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara ya. Kalau yang mau COD bisa kok COD akun TikTok Star Radio. Kalau misal nggak bisa CO sendiri, nanti hubungi di nomor WhatsApp aja, kirim alamat, nomor telepon, dan produk yang mau dipesan. Tentunya bisa langsung datang ke rumah tanpa perlu keluar rumah berpanas-panasan ya. Jadi bisa pakai sistem COD, sudah sangat dipermudah. Tentunya hubungi di 0822 31 1070. Oke, yang sudah bergabung siap untuk disapa satu persatu dan lagunya siap untuk diputar ya. Kita mulai dari Mbak Cumplon yang sudah bergabung paling gasik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jerman hadir lagi. Mbak Uni boleh minta lagu Sakit Tak Bertepi dari Judika. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Hanum, Ibu Mikoltum, Ibu Titin, Wardani, Mama Pelangi, ada Ibu Mega, Mama Mines, Maizi dan Potini, Mama Putri, Mama Syifa, semangat selalu aktivitasnya ditemani Stara Banjarnegara. Bantu Mbak Uni yuk tebar kebaikan dan raih pahala hari ini sebanyak-banyaknya. Amin. Gimana caranya? Caranya dengan membacakan quotes dari Mbak Cempuhan ya, karena itu sangat bermanfaat dan semoga Uni juga mendapat manfaat itu ya. Quotesnya bakal Uni baca di sesi berikutnya ya, jadi biar semakin enak untuk membahasnya. Ada Mbak Eziden, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir request lagu Kemarin dari Seventeen. Untuk salnya buat Edi Raham, Mikoltum, Senvilan, Mama Adit, Bayanti, Kang Zaitun Cemplon, ada Titin Wardadi, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kang Rituan, ada Kian Leste, Abi Neon, ada Dimas, Bung Hamam, Pak Radun, Somadikasi, dan semua sahabat Setara Banjarnegara sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ayah Dirham nih, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga ya. Ayah Dirham lanjut di Popindo, requestnya Di Atas Awan dari Niji. Kata-kata hari ini, berani mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Betul sekali ya. Kadang kita itu terlalu banyak ide di kepala ya, tapi tak lupa untuk melangkah. Ini sering banget terjadi. Padahal langkah awal itu atau mencoba itu ada hal yang paling penting supaya kita tahu hasilnya seperti apa. Kalau kita hanya menumpuk sebuah ide, resikonya dan lain sebagainya, segala sesuatunya gak akan pernah terjadi ya. Jadi gak tahu arahnya kemana, hasilnya kemana, dan pelajaran yang bisa diambil itu apa. Jadi untuk semua sahabat Setara, jangan lupa untuk berani mencoba, karena itu adalah langkah pertama menuju keberhasilan ya. Ini kata Ayah Dirham, sangat bagus sekali untuk quotes di pagi hari ini. Jadi yang masih ragu melangkah, jangan ragu ya, langsung saja. Ada Pak Daryono, selamat pagi saja. Belum ada suara, dicari gak ketemu. Oh, masa sih Pak, kemarin digulir-gulir terlalu banyak kali, jadi susah ketemunya ya Pak Daryono, sian banget. Pak itu suka banget sama cara Popindo juga ya. Semoga lekas ketemu ya Pak Daryono. Oke, kita nikmati lagunya ya sahabat Setara. Kita mulai dari Sakit Tak Bertepi dari Judika. Siap dinikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama. Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya bun.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Bersama Uni tentunya masih setia menemani sahabat Stara di acara Pop Indonesia, yang dimana caranya bakal berjalan hingga pukul 10 dan menghibur sahabat Stara.

0: Dan sahabat setara di acara pagi tentunya masih disponsori dengan Vitama Salon Kesehatan untuk mantan dan juga hamba topet herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Dengan dirimu ku di sini,
0: tenang itu ketika hati tak lagi berlomba dengan waktu, saat pikiran berhenti berdebat dengan kenyataan. Tenang adalah harmoni batin ketika kita damai dengan diri sendiri, menyadari bahwa mencukupkan diri adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Dan segala yang dibutuhkan untuk bahagia sebenarnya telah ada di dalam hati kita. Dalam tenang kita belajar melepaskan keterikatan dan memberi ruang bagi keajaiban yang tak terduga. Tenang bukan berarti bebas dari riuh.

harus benar-benar masuk ke dalam badai itu. Saat badai menghampiri, banyak orang yang mungkin di antara kita juga ya termasuknya, itu berusaha untuk lari dari badai itu. Kita mengalihkan berbagai macam cara supaya kita bisa menghindari badai tersebut. Dan pada akhirnya kita gak menikmati, gak menghadapinya secara langsung, dan tenang itu akan semakin jauh dari dalam diri kita. Tapi kalau badai itu datang dan kita siap menghadapi dengan berbagai macam senjata ya sahabat setara, itu nanti saat badainya berlalu, terangnya tuh hadir. Jadi untuk semua sahabat setara yang mungkin sekarang ini lagi banyak sekali badai ya, dan rasanya mungkin melelahkan sekali, gak apa-apa, dinikmati dulu ya. Kata quotes Jalaluddin Rumi itu, saat kita dikasih sakit ya, jadi nikmati sakitnya, jangan lari, tapi sembuh di dalamnya. Jadi nanti kita kalau sudah melewati itu semua bakal enak kok. Jadi semangat ya semuanya. Nyerah, jangan nyerah ya. Kalau bilang capek gak apa-apa, itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi nyerah jangan. Itu untuk mendapatkan tenang. Karena tenang itu sangat mahal sekali. Dan dibayarnya tuh dengan berbagai macam badai yang harus dihadapi. Jadi untuk semua sahabat setara, terkadang hidup tuh hanya soal itu ya. Oke, dan makasih Mbak Udi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu quotes-quotes menariknya ya Mbak Cumplon. Kalau Uni dalam menjabarkan mungkin kurang maksimal atau malah ternyata beda jalur, minta tolong diulas lagi ya. Nanti Mbak Cumplon saat ngasih apa namanya quotes, mungkin bisa nanti dijabarkan lebih detail. Takutnya Uni salah ini ya, salah penjabaran atau mungkin nyimpang gitu jalannya. Oke, kemudian lanjut di belakangnya yang sudah ngetensi di pagi hari ini, ada dari Om Toto, request Roni Parulian Tak Ada Yang Sepertimu, dan salahnya buat Wong Kedung Winangun Klirong. Buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Ada Mau Putri, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mau Putri. Halo, hai, selamat pagi menjelang siang. Pagi jelang siang. Nyuwun lagune dong, kota ini tak sama tanpamu. Oh, emang betul ya, kota ini tak sama tanpamu. Salamnya kanggo KB Bayi sing lagi stay tune setara major negara. Buat Mbak Uni terima kasih dan selamat bertugas. Semoga dilancarkan segala urusannya, amin. Dan pareng Anggi. Berdua. Kemudian di belakangnya lanjut, assalamualaikum Radio Setara Banjar FM yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi di hari Minggu yang syahdu pagi. Wes madang apa urung Mbak Uni? Uni udah makan ya, udah sarapan. Iki Ucil, Puri, Pansela, Kebumen hadir silaturahmi antara udara. Baik, mau diplayin lagu, kita usahakan lagi. Salam-salamnya buat Mbak Uni dan seluruh sahabat Radio Setara FM dimanapun berada. Terima kasih Mbak Uni, sama-sama untuk Ucil. Ini kalau namanya Ucil, orangnya Ucil gak ya? Kayaknya gak sih ya. Hanya namanya aja. Sebenarnya Uni tuh belum ini ya, nyiapin lagunya. Jadi ini sambil dicari ya sahabat setara. Tadi ada yang minta lagu Tak Ada Yang Sepertimu ya, bener gak sih? Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Kita cari, semoga ada. Kalau gak ada gimana nih? Ternyata belum ada di dalam playlist ya sahabat setara. Nanti coba Uni cari lagi. Kita nikmati dulu yang requestnya dari Mama Putri ya. Tadi minta lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, dan langsung aja kita nikmati lagunya. Ini dari Nadif Basamalah ya. Ini lagu juga masih ramai buat apa namanya back song ya, dari beberapa orang yang memang suka bikin story. Termasuk Uni dan sahabat setara kan. Jadi langsung aja kita nikmati Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Tahukah pendengar, di usia 30 tahun ke atas akan terjadi penurunan hingga 20% kepadatan tulang, kelenturan sendi, dan penurunan hingga 29% kekuatan otot. Dan di usia itu pula, perlu lebih maksimal untuk menjaga kesehatan tulang agar tidak terkena gangguan tulang, sendi, dan juga otot seperti rematik, asam urat, pengapuran sendi, dan lain-lain. Untuk itu, sangat diperlukan asupan suplemen makanan tambahan untuk kesehatan tulang Anda. Konsumsi Habutop, kandungan habatus sauda, daun kelor, dan banyak bahan herbal alami lainnya mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan cara yang alami. Karena tulang juga butuh perhatian lebih untuk dilindungi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Indo ya, yang menemani sama Sarah hingga di sesi kali ini. Gimana sampai di sesi kali ini, sampai di hari ini, dengan banyaknya lagu yang sudah diputar, semoga semua sahabat Stara terhibur ya, dan semakin happy menjalani weekend ini. Oke, dan untuk semua sahabat Stara, di sesi kali ini berarti waktunya Uni pamit ya, karena sudah dari penghujung acara. Terima kasih yang sudah membersamai dari acara pagi. Semoga semuanya puas dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan, dan kurang lebihnya mohon maaf sekali. Habis ini dibersamai dengan Lani ya di acara Campur Sari. Sembukat belakataka jus margedus kronyes kronyes. Jumpa lagi sama Uni mungkin di hari Selasa kali ya. Uni besok libur ya sahabat Stara. Libur terus ya. Minggu ini Uni masuk siang ya, minggu besok. Jadi kita ketemunya di pukul 10 hingga pukul 3 sore. Kalau besok Uni libur berarti Uni gak masuk, kalau gak libur berarti Uni masuk, gitu aja. Dan untuk semua sahabat Stara, jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara ya. Dari Habotop, Vitama, Sultana, Temoro, Atipus, serta Madu Vitapedia yang tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Dan itu saja, selamat melanjutkan hari Minggu. Semoga sahabat Stara selalu bahagia dan selalu sehat ya. Uni tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Yun, awas mobil Yun, mobil.
2: Untung aku bisa pencet ya Dam ya. Baik, anak mobil, anak berat nyong Dam, kini Jakarta Dam. Tadi tabrak mobil di Anjuk Dam.
1: Kau nanti hati Yun, kini Jakarta Yun. Duh, kondung, nembe Anjuk dudungan saja, mana ditabrak mobil kondung.
2: Iya Dam, tenang, baik Dam, orang apa Dam. Yeh, sampean supirnya orang dua utak apa? Orang dua utak apa? Anak mau gagal kayaknya mas, takut ngerakatun apa?
3: Wah, gua tak naik mobil loh. Kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
2: Lah, orang pilong kepripen, sampean sih mobilnya jalan anak beruang gagal, langsung pan nabrak bayar. Untung rame pakem, mau coba mikir dong rame blong, apa rem kaki nganggone, sampean lo nabrak, sama balang-balang jelat-jelat maring polisi.
3: Ngurusin orang kampung. Ya udah sono. Ngurusin orang kampung.
1: Yun.
2: Ora kok Dam, wong kayake kudu dile pelajaran kok Dam, temenan Dam.
1: Wis Yun. Ki nang Jakarta dudung Tegal, Yun ki nang Jakarta, Yun.
2: Tenang Dam. Penasaran aku wedi apa sih? Nika dong kontoran nyekeli, kayak wong wis tak jurus papat Dam, temenan Dam, wis tak jurus papat, untung kok nyekeli.
1: Ya sih nyekeli siapa, wong nyong adu-aduan kak Yun.
2: Ya, apa-apa ini aku bandel loh Dam, aku kasih penting anak kawan Dam, makanya aku wani Dam. Niki supir dong, kurang ajar ya tak ampleng ya.
1: Lah nggak dong, kayaknya ngampleng.
2: Ya kan anak kawan, kan juga merewangi ngampleng. Dam, ya Dam ya, aku tak percaya kon pencaknya apal Dam.
1: Jadi pasti ini nang Jakarta Yun.
2: Memang nang Jakarta kudu hati-hati Dam.
1: Ya orang nang Jakarta orang jongor nang pekiringan orang di baik Yun orang nevo hati-hati nang dalan tak aku perlu orang nang Jakarta dok.
2: Iya Dam ya. Aku mungkin dilengar Dam.
1: Iya kon mungkin dilengar. Kon ada nama wadun-wadun aja dileng kayak Yun biasa begitu Yun.
2: Dam orang di lubang wadun Dam, bang perasaannya aku ya kepengen dileng ya.
1: Nah, mungkin menurut dileng lah, repot aku deh. Bongkon Kyun, kadang-kadang panora takjak perasaannya kawan nang umap lo ngaplong. Yo Kyun, ya.
2: Iya Dam, kau nak cakap jago Dam, kau nak tolong-tolong nak cakap nyong Dam.
1: Iya, ayah aku badong dijak ya. Priben aku tak harapan nak jablong-ablong. Kamu ini ada lakanyong, kamu ada yang dilengem.

0: Ya pan silaturahmi karo kancane dhewek Yun.
1: Sapet jam.
0: Ya pan maring kliwon, Yun, pan maring kliwon.
1: Kliwon sing gemen polar-polor, Gam.
0: Iya, kliwon sing gemen polar-polor.
1: Sing gemen lagi cilik, kliwon senenge muda ya, Gam. Gam.
0: Iya, kliwon gemen cilik si kliwon. Tangane Darjuna kanca dhewek dolan mien.
1: Iya, aku ya paham, Gam. Wong gemen kliwon jaman cilik dobel dabel.
0: Yo sesuk ora usah cerita kanca kuwi ora usah dobel dabel ora usah cerita apa-apa. Kuwi dong anak bongi kon ora usah cerita. Wong saiki jarane wis dadi bos, wis dadi direktur. Kon paham beli direktur, kon paham beli kyun direktur.
1: Ya paham ya direktur. Direktur ta sing nang jerone bisa Dam. Iya Dam.
0: Yun bisa nih direktur nang jerone.
1: Ya iya Dam direktur sing ngeteti uang ngedung penumpak telim bajar ngedwe kartis so Dam.
0: Kue duduk direktur Yun.
1: Siapa Dam? Dam si paran apa?
0: Kue arane kondektur.
1: Arane wis ganti ya Dam saiki ya Dam di Jakarta saya jenis Dam.
0: Yun kon ayolah susah temen ya.
1: Arane kondektur Dam.
0: Iya kondektur.
1: Kondektur duduk sing kerjane nang perkekauman Dam, sing senenge ngelus-ngelus kayu lempeng sing nggawe joke kursi Dam. Kowe sing nggawe joke kursi duduk arane man kondektur Dam. Dam, iya Dam.
0: Yun. Yen kue sing arane tukang plistur tuju kondektur Yun. Kondektur dhewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi kok arane tukang plistur Yun.
1: Arane wis padha diganteni kabeh Dam ya. Dam, bagi pan maring kliwon, memang kliwon nang di Dam. Bisa ngeliatane nang perkantoran kayak iki Dam, nang kantor-kantor Dam. Kantore gedunge dhuwur-dhuwur ya Dam ya. Kayak menara banyu sinang Tegal ya Dam ya.
0: Iya, wis kon pake melu bae tenang.
1: Iya. Bisa nek ngeliatane nang gedung-gedung sinang pinggire dalan si Dam.
0: Yun.
1: Apa Dam? Dam.
0: Aku lagi mopok Yun, boka tau kelalen kon kok tak tinggal Yun.
1: Ya wis Dam, aku jadi tinggal ya Dam. Kon tugal Dam, kon tugal karo aku Dam.
0: Ya wis ora Yun, tapi aja rumil, kon aja rumil. Aja nyengiti mongki lagi goleki uang. Kok dong ora ketemu, tuli kesasar ke priben kon ngomong bae kaya kuwe.
1: Ya kuwe Dam. Maring bapane Mbak Luciana Dam, maring bapane Mbak Luciana Dam.
0: Bapane Luciana.
1: Iya, ngebel Pak Eko Dam.
0: Pak Eko sih nang tembok. Ya wis kon cemene aja ngomong ora usah ngebel. Wong Jakarta nyong paham mau nyekel alamatan apa kak.
1: Ya wis Dam.
0: Apa Yun?
1: Nah kene wong lucu-lucu ya Dam. Nang Jakarta ya Dam.
0: Dan lucu-lucu pipek Yun.
1: Lagai Dam, deleng na Dam.
0: Nang anak apa Yun nang ndi Yun?
1: Gai Dam, masa gawa rokok ora disak tapi diwadahi tong ditaleni nang arepe weteng terus dheweke udud Dam. Lucu Dam kaya ketek Dam ya.
0: Yun, kue dudu wong udud, kue wong tukang dodol udud Yun.
1: Si.
0: Ya kue arane wong adol rokok, sing arane penjual asongan ya kaya kue Yun. Dadi dagangane dicontong, ditaleni gulu, cokon weteng. Kata lagi udud bener-bener udud Yun.
1: Asongan duduk wadai keris Dam. Dam, asongan duduk wadai keris Dam.
0: Yun, adong warnanya selongsong duduk asongan Yun.
1: Ya wis Dam. Dam, kai Dam. Anak maning Dam lucu nemen Dam. Loke anak wong dudul kayak martabak maning Dam. Jika ada martabak lebak sih Dam. Loke masa anak mau batu-batu nengkainya pada
0: Wis, pokoknya saat doi dalan, ana bae sing ditakok na takyun, ana bae pan.

0: pancen-pancen. Kiye, wong loro wis anjuk neng alamat sing dituju. Meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah. Sampai-sampai takyun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang neng Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung be selonong gak au ah wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane kliwon wis ketemu. Memang wis jadi direktur kebeneran kantornya neng lantai pat Blikur ora diur sapira lantai pat Blikur. Coba aja dibayangin, orang sedih bayangin nang tegala ka lantai pat Blikur, nang tegala ka lantai pat Blikur. Nah kepibe manjate sing jelas orang nganggo anda tapi nganggo ne elip dudu elip arane elip. Nah kepibe kejadiannya nang elip yuh pada diteliki maning.
1: Kurang ajar pada njaluk di jurus piran dek ya wong Jakarta ke kurang ajar pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya dasar wong Jakarta kayak bencoleng kabri ya dam ya kayak bencoleng kabri ya dam.
0: Isis Kyun ngomong hati-hati Kyun.
1: Aku bisa hati-hati pernasane aku hati-hati ya pernasane pan manjing kamar ke neng kamar yang cilik sing jare nek kon arane lip sandale tak tinggal bisane barang buka lawange sandale aku wis langka dam apa ora kurang ajar wong Jakarta dam ki sing nyolong sapa yudam digolek dam toli di jurus padeku dam eben padang gentewal kabeh dam toli tangsang-tangsanan nang Monas dam delen dam urusane kepribe delen kon bayangna kepriben coba dam aku ora tugal kepriben dam.
0: Ya bisa lah Kyun ya wis sabar ngotuli kon sandale nang endi miki ndokone
1: ora dam pancen bener nang TV dam pancen bener nang TV bener nang gambar hidup singarane TV dam nang Jakarta isine bencoleng tok dam yakin dam temenan dam kurang ajar kok dam.
0: Oh kok miki sandale nang endi kon bisa nek ya Allah aku beli ngerti kon sandale digeletaken nani.
1: Ora dam perangasane pan mati ngelip aku sandale tak sok njaba ya wong lipe bersih ya bukan kotor ya dadine miki sandale tak copot dam lagi barang metu sing ngelip bisane sandale aku silakot dam.
0: Oh kon dadi miki sandale dicopot Yun.
1: Iya wong pan manjing kamar sih dam melasung kon jerone kotor dam.
0: Ya wis kok bisa njung tenang.
1: Nah gue dam sandale dam sandale aku dam sing warnane putih sing tulisannya Mas Takyun dam ku sandale aku dam.
0: Nah ketemu ya ngandel ya sandale aku nana maning ya Kyun ngandel Kyun.
1: Iya aku ya percaya dam si sandale aku dam sing putih sing tulisannya Mas Takyun dam ya walaupun sandal gapit tegane pitung ewu tapi emang ya dam ya.
0: Iya bisa rapapa Kyun sing penting bisa ana sandale.
1: Iya aku ya percaya mesti dibalik nama maning dam jaga mana tulisannya dam.
0: Iya disana tulisannya ada tulisannya Takyun.
1: Tuh dam Mas Takyun.
0: Iya Mas Takyun. Iya tulisannya Mas Takyun.
1: Darani ya dam darani Takyun orang wani dia karena ngomong Jakarta ya dam.
0: Wis kin.
1: Orang kok dam jebule wong Jakarta kecing dam yakin dam.
0: Lapi besi Kyun.
1: Iya aku kan nembek patak sampleng nih dia sandali langsung dibalik na maning dam disokan tempatnya maning dam. Wong Jakarta kecing ya dam tak Yun dilawan ya dam ya.
2: Terima kasih ya. Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat telu koma papat Setara Radio Banjarnegara, selalu ning ati ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya Tase di acara ni Campur Sari teng jam sedasa dugi mangken jam kali welas. Teng acara ni Campur Sari sing tentunya buket melaketa kecil semar gandas kerenyas. Oke, tang mriki Lania jangan cani panjenengan di 2 jam ke depan. Tentunya Lania juga di sini ditemani kagem ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop, dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Gimana nih kabarnya sahabat Setara, 2 hari tidak bertemu ya karena kemarin Lania ada kunjungan dan ada libur. Karena setiap Sabtu Lania libur dan sekarang sudah menemani sahabat Setara di acaranya Campur Sari hingga nanti yang enggak tahu sampai kapan. Tentunya ada 2 acara yang pasti, tapi nanti akan Lania tambah 1 acara kalau nanti maksudnya tidak berangkat gitu ya, teman-teman. Karena hari Minggu adalah jatahnya maksudnya libur. Jadi nanti akan yang menemani sahabat Setara sampai nanti di jam 3 kayaknya ya, kalau enggak salah nanti Lania akan pikir kembali. Langsung yang siang buat sahabat Setara, mungkin sawah kena tengkak sawah, nopo tengkebun, nopo asik istirahat soalnya pun kerja awet wau jam 6 mungkin, terus sing mungkin sampun ngetosi sinten iki Mbak Uni di jam 6 hingga sekarang, dan sekarang udah bergantian sama Lania. Mungkin yang ada yang masih stay tune dan ada yang belum, dan ada yang masih ketinggalan di ujung timur, ujung barat, ujung kulon, ujung wetan, pokoknya ya yang mau bergabung monggo bergabung. Saya ajeng nyuan sekar-sekare favorit monggolannya tunggu. Nopo ajeng salam sapa kakek wong tua, nopo ajeng keluarga, sahabat, pacar, nopo musuh mungkin ya, tapi ampun. Tentunya Lania tunggu tengah 0822-311-0070. Dan Lania tak meriki sambil menunggu sahabat Setara sing ajeng bergabung, sing masih ketinggalan di ujung-ujung. Lania sampun nyiapake lagu enten-enten judulnya Kaya Jogja Istimewa. Waduh-waduh, pembukaannya karena istimewa-istimewa band acaranya juga ikut istimewa. Waduh-waduh. Dan langsung aja yuk sambil menunggu sahabat Setara, Lania akan gelirkan Kaya Jogja Istimewa. Yuk di Gepong.

0: Kampus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

Soal 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu nikati. Halo, hai, kembali lagi tengah acara necam persari sing buket meleket-leket Jos Markenda skrenya-skrenya. Oke, sugeng siang buat sahabat setara dari A hingga Z, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan hingga ujung mana nih? Barat kali ya. Oke, dan tentunya Lania di sini akan menemani sahabat setara 2 jam ke depan. Jadi buat sahabat setara yang masih ketinggalan, mangga tentunya Lania akan menunggu sahabat setara yang mau bergabung tentunya di acaranya Campersari di 0822 311 0070. Dan Lania tentunya di sini tidak sendiri ya, karena Lania ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tepatnya Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjar Negara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria, seperti kita yang lagi cara ceria, yang lagi kasmaran-kasmarannya, apa yang lagi sedih-sedihnya, yuk kita wakili dengan lagu-lagu Campersari yang ada ya, biar sambil menggalau sambil berjoget kecil-kecilan. Waduh-waduh. Oke, kita balik ke atensi karena udah ada yang bergabung bareng Lania nih. Tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Jadi langsung aja Lania mau baca, dan jangan lupa passwordnya ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir lagi nih nyuan tembangnya Jamu Pegel Melarat. Oke, salamnya Kak Gempa sama dikasih Kak Grey, Mas Ari Banjar Kota, Mas Eni Filan, Kang Rituan, Pak Sodik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daniono, Pak Kasmori, Kian Lestri, Beraling Saputra, Mas Misbah, Mas Pariono, Wan Sedoyo, Pandeman Setara Banjarnegara. Kakembalaniannya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan matersuan kembali. Oke, kita tambah lagi di atasnya juga disusul sama Ma Izidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Lania. Waalaikumsalam. Sugeng siang Ugi. Ma Izidan Pasinggahan Banyumas derek nimbrung. Oke, nimbrung. Nyuan tembangnya Kitir Sumilir. Saking Niken Salindri. Waduh-waduh. Mange Lania putarkan kagem Ma Izidan favorit ya. Lan salam-salamnya kagem Ayah Dirham, Umi Kultum, Sanevilan, Mama Adit, Mbak Yanti, Cemblon, Titin Wardani, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Daryono, Kang Ridwan, Kian Leste, Abineo, Dimas, Bung Hamam, Kang Zaitun, Pak Radun, Somadikasi, Pak Pariono, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Sugeng midangetan, sugeng midangetan. Ugi nggih. Matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Oke, doa atensi udah Lania bacain. Kita kasih doa atensi terlebih dahulu, dan nanti kita akan susul lagi atensi berikutnya, karena masih banyak banget nih yang mau bergabung bareng Lania. Oke, langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu. Tadi ada requestannya Bu Yanti Bilungan dengan judulnya Jamu Pegel Melarat. Lan tadi disusul juga dari Ma Izidan ada Kitir Sumilir dari Niken Salindri. Jadi langsung aja kita gelirkan satu persatu yuk, kelentang-kelenting suaranya seruling. Cus, geboy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

Buat Star Radio Banjarnegara selalu ingat ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang buket melegeta kecos marganda skrenya. Segang siang buat sahabat Star dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja dan semoga happy aja terus gitu ya. Nah tentunya Lania di sini juga ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habu Topo Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, tadi requestannya, kalau nggak salah requestannya Bu Yanti ada jamu pegel melarat. Nah, teman-teman, dari judulnya aja udah tertera pegel, jamu, dan melarat. Nah, Lania punya nih obat buat sahabat Setara, mungkin ada yang pegel-pegel tangannya, terus badannya merasa berat, merasa capek, merasa linu-linu, mungkin ada yang membiru, gitu-gitu. Lania punya solusinya nih, ada di Sultana Obat. Bukan obat ya, kalau Sultana itu minyak herbal. Nah tentunya bikin kita badannya itu menjadi rileks. Dan yang mungkin ngerasa pegel, merasa tidak ada luka tapi pegel banget, diolesin itu sambil dipijit, itu sangat mudah dan sangat cepat membaik ya. Terutama buat sahabat Setara yang mungkin punya jasa yang namanya urut ya, tukang urut, biasanya pakai minyak ini pun nanti pasiennya bakal cepat sehat atau badannya bisa leluasa kembali. Kalau kita bilang minyak, itu minyaknya itu. Tapi ada juga nih, ada obat buat badan, misal badan kita merasa berat, merasa capek, lemes, terus mungkin ada rasa-rasa sakit-sakit, flu mungkin, terus asam lambung, ada stroke ringan, asam lambung juga. Terus apa lagi nih, banyak banget nih gejala-gejalanya, dan tentunya darah tinggi, darah rendah, bisa tentunya pakai ada Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan belinya di mana sih Mbak Lania? Belinya di dekat-dekat sini aja pun juga ada. Kalau di Karangkobar ada di Apotik Raja Wali dan ada di Mitra Sehat. Kalaupun tidak ada di situ, kita balik lagi ke pasar ikannya Karangkobar, dan tentunya di situ ada Apotik Rizki. Kita ke atas sedikit yuk, ke Wanayasa. Tentunya ada di bawah SMK Negeri 1 Wanayasa juga ada apotik, dan di situ pasti ada obat-obat herbal yang ada di sini. Misal ada obat minyak Sultana herbal, terus ada Habu Top juga. Dan nanti kita ke atasnya kembali ada Batur nih. Kalau di Batur ada di Jaya Medika 1, Jaya Medika 2, terus ada di Yang Farma, Batur Farma, terus adalah apalagi di Farmadiana mungkin ya, di balik. Pokoknya banyak banget nih di apotik terdekat-dekat kalian. Kalau misal tidak ada, kalian bisa langsung cus buka aplikasi yang ada di TikTok Shop atau di Shopee. Atau bisa jadi kalau kalian mungkin ada ibu-ibu, aduh aku gak bisa nih Lania. Oke, kalian langsung aja hubungi di 0822 311 000 70. Nanti di situ kita akan temenin dan kita awasin sampai kalian bisa pesan. Betul gak sih? Betul dong, udah ada testimoninya juga nih. Dan tentunya ada di 0822 311 000 70. Kalau kalian masih ragu dengan obat-obat yang ada di sini, tapi di sini kan udah banyak banget yang testi-testi. Mungkin ada sahabat Setara yang mau testi obat-obat yang kalian udah pernah beli di Setara Radio Banjarnegara. Oke, itu aja, kita balik ke atensi. Mungkin ya itu sekedar informasi buat kesehatan, karena kesehatan itu penting ya buat kita-kita yang pekerja keras mungkin. Oke, kita balik ke laptop karena udah ada yang balik bergabung bareng Lania. Tentunya ada teknisi Jaya Las. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Lania, selamat siang kembali. Masih dengan teknisi Jaya Las nih di TJL gitu. Mau request lagunya nih, Gadis Manis Kalimantan Ajeng Febria. Aduh, sekarang sudah jam berapa ini? Jaya Las ini kayaknya ngantuk deh.
Ini yang lagi campur saringan. Kalau lagu Gadis Manis Kalimantan mah nanti aja besok di jam 8 sampai jam 10. Kalau ini udah campur sari nih sampai nanti di jam 12. Atau enggak nanti di jam 3 sampai jam 5 itu ada acaranya Beres Bebas Request. Dan salamnya katanya buat rekan-rekan seniman api sebanjarnegara. Panggah menyala sinar las kita. Tak lupa buat anak TJL Wadri Cahya Cahya Grorano Ziko Des Kivane dan Zen Iren Grace Spesialis Batu Dayot Agev Tamarto dan Nihrom Alka.

baru, janda baru, dan ada kesandung asmara. Jadi langsung aja yuk buat mengisi acaranya. Kita langsung yuk gelirkan kelentang-gelenting suara nih seruling. Cus, gay boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2.

Selamat tolong koma Bapak Setara Radio Banjarnegara selalu ningati ya. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari yang bukan pula kata kecil semar gendas skrenya. Oke, dan di sini Lania masih bersama sampai nanti di jam 12, tentunya masih setengah jam lagi dan Lania di sini. Dan langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih, tentunya ada dari Mama Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat siang. Halo, hai. Waalaikumsalam dan selamat siang kembali. Halo, halo, hai kembali ya. Dan apa kabarnya? Baik-baik aja. Nyonge hadir nyuwun lagune Lintang Asmara. Oke. Lan salame kagem kabeh bae sing lagi stay tune Setara Banjarnegara. Oke, buat Mbak Lanianya terima kasih. Selamat bertugas, semoga sehat selalu dan dilancarkan dari segala hal pareng. Oke, dan langsung aja kali ya kita gelirkan satu persatu lagu yang udah ada. Dan mungkin buat sahabat Setara yang masih ketinggalan, monggo bergabung Lania di sini masih menunggu sampai nanti di jam 12. Yuk, ada Lintang Asmara. Yuk, kluntang-lunting suarane seruling ge, bye.

0: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
1: Enak tau ya, ini kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
0: Enak sih, enak. Jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
1: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
0: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi, kan?
1: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
0: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
1: Iya deh ayah, maaf ya.
0: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
1: Oke ayah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.
6: DP Studio Production and Entertainment.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

Song telu koma papat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik menekar ulanian dengan carane campar sani sing bukan meleketake jas margenda skranyel. Oke, sarang kali ulanian tengah carane campar sari dan ini udah jam 12 pas ini. Aduh, kelamaan ya. Jadi langsung aja lah nih yang pamit undur diri, mungkin banyak-banyak salah ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat sahabat Setara, mungkin nanti akan ada Lania tentunya di acaranya Pop Melayu bareng Lania di jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat sahabat Setara tetap stay tune dan sampai bertemu kembali. Dan Lania pamit undur diri. Buat penutupan ada judulnya Kacu Kuning. Langsung aja yuk kita gelirkan dan sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda

0: Kabupaten Purbalingga atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mau makan enak takut kolesterol? Mau manis-manis takut diabetes? Atau takut makanan pedas? Takut asam lambung? Gak perlu risau. Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatus sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
4: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini saya mau ganggu waktu hale sekedar kalian Ibu Sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Saya keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah ibu alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi? Kalau
2: Tegalilir Latri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habutop mawon kados sing lingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo nomor 32 Krandegan Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 003.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Tarling. Dan Lania baru memulai di acaranya Tembang Tarling di jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan di sini Lania ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang cuacanya cerah dan ceria. Dan sugeng siang buat sahabat Setara yang lagi istirahat, makan siang, semangat ya mengisi perutnya. Oke, dan langsung aja nih, sambil menunggu sahabat Setara bergabung, Lania sudah siapin ada lagu Runtah Dian Anik Fet Vera. Yuk kita gelirkan dan dengarkan di hati, tentunya selamat menikmati. Cus.
1: Hey, masih bareng Anik Kanat.

0: Pendengar, sudah dengarkan kesaksian dari para pengguna Habutop? Akhir-akhir ini, Habutop sudah semakin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Untuk itu, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul untuk ikhtiarkan kesehatan Anda. Stroke, jantung, asam urat, hipertensi, anemia, dan lain-lain, percayakan pada Habutop. 100% alami tanpa efek samping. Habutop aman dikonsumsi, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembak Tarling yang hanya ada di jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat Stara, sahabat Stara maksudnya, yang belum bergabung monggo bergabung, yang sudah stay tune terima kasih banyak. Dan Lania di sini masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama Obat Solusi Kesehatan untuk mata. Waduh, ini Lania baru bergabung kembali ya di Tembang Tarling ya, dari sekian lama. Waduh, kayak apa aja. Dan Lania mau langsung mau bacain atensi yang sudah ada, tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Hadir lagi minta tembangannya Beli Duit Duit. Beli Duit Duit dari Dian Anik ya. Tentunya salamnya juga buat semua sahabat Setara, pendengar Setara Banjarnegara. Dan buat Mbak Lanianya, terima kasih, terima kasih kembali. Dan di atasnya kembali, di atasnya kembali ada Mak Ezida nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Mak Ezida Pasinggahan Banyumas hadir nih di Banyumas. Pasinggahan Banyumas hadir nih, request lagunya Tembang Tarling maksudnya. Dan tentunya mau minta request lagunya dengan judul Warung Pojok. Waduh, waduh. Paling biasa kalau Warung Pojok itu warteg ya. Dan salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat mendengarkan dan terima kasih buat Mbak Lania. Terima kasih kembali. Oke, dua atensi aja tidak cukup. Jadi kita ketambahan satu ya. Dari Kak Adi Pratama nih. Halo Setara Radio Banjarnegara. Halo hai. Hai. Dan penyiar yang Nyes alias Lania, Nyes teman ya. Dari Adi Pratama di Punggelan, Manager Radio Setara FM Sing Justice. Oke, tentunya Justice ya. Nah, tentunya requestnya Wayang Gareng Tia Innova. Aki orang anak wayang-wayangan iki. Wayangan ini wingi ya, ngesok Senin anak wayang maning. Iki orang anak wayang. Nah, orang kau bengi iki anak wayang. Benju acane mandan anget nang Punggelan. Iki pan diganti apa nih? Di Tembang Tarlinge ya. Salamnya buat keluargaku Sugeng Siang, goboloku si Rituan di Jakarta Sugeng Awan. Ngombak Lania nih dolan mini Punggelan, mangan godogan ketela buket bleketaket gimba. Oh, godokan ketela. Oh, tela digodok ya. Dan selamat bertugas Lania, terima kasih Radio Setara Banjar FM ngejreng kuy di Punggelan. Waduh, tentunya ngejreng ya. Oke, pas banget nih Kang Ridwan udah telepon, tapi Lania habis bacain 3 atensi nih. Jadi ya udah deh, cukup 3 atensi terlebih dahulu, nanti kita lanjut lagi. Dan kita lanjut lagi nanti membacain atensi setelah lagu 3 ini Lania putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dan langsung aja yuk. Ada Beli Duit-Duit, requestannya dari Bu Yanti Bilungan, langsung aja dikelirkan. Dan selamat menikmati, selamat mendengarkan. Cus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malentop.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timbun-timbun napa dereng?
2: Berobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT9, RW2, Kecamatan Wanayasa.
5: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Rabutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Rabutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Rabutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Rabutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Tarli. Dan tinggal setengah jam setengah kayaknya ya, Lania akan menemani sahabat Setara. Jadi langsung aja Lania mau bacain atensi. Tapi sebelum itu, Lania di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Tapi Lania ini tidak hanya membacakan denatur kita ya, tapi Vitama ini banyak banget manfaatnya buat kita-kita semua, apalagi pekerja yang wirawiri ataupun bolak-balik pakai motor ataupun di jalan kerjanya terus panas hujan, kita nikmati. Dan tentunya Lania punya caranya sendiri nih, karena Lania di sini ditemani sama Vitama ini. Dan apa ini Vitama ini bisa mengobati mata yang mungkin kena hujan, kena terik matahari, terus perih berkelanjutan, pegel, perih, pedih, mata kemerahan, berair yang berlebihan, minus silinder, terus mungkin ada plus juga. Dan Vitama ini bisa menyembuhkan mata kalian yang sedang tidak baik-baik saja dan bisa menyembuhkan luar dan dalamnya. Jadi aman juga nih buat sahabat Setara yang mungkin tapi ini luar dan dalam ya, dan belinya itu di apotek-apotek terdekat tentunya, yang Lania udah bilang kalau di Karangkobar ada di Raja Wali ataupun ada di Mitra Sehat, atau di Pasar Ikan itu ada di Apotek Rizki, atau bisa ke toko jamu yang Pasar Baru itu. Kalau kita loncat lagi di arah Batur, ada Jaya Medika 1, Jaya Medika 2, pas banget di depan 35 ribuan, yang jual 30 ribuan. Di depannya itu ada Apotek Jaya Medika 2, dan tentunya ada juga di Yang Farma, Diana Farma, Batur Farma. Terus ada juga di Banjar itu ada Apotek Restu, Apotek Sigalo, Siti Saro, terus ada Wenta, ada apalagi nih, ada Apotek Embun Farma di Madukara. Mungkin yang dari Madukara bisa langsung mampir ke Embun Farma ya, karena di situ ada Vitama ataupun Rabutop. Dan kita lari lagi ke mana nih? Udah Batur, Banjar, Karangkobar, dan di Kalibening pun juga ada di Apotek Kalibening. Terus ada di Apotek Wanayasa di bawah SMK Negeri 1 Wanayasa pun juga ada, dan di situ bisa dibinang ya. Dan kalau tidak bisa beli di apotek terdekat kalian tidak ada, kalian bisa loncat ke aplikasi yang sekarang lagi mayaknya di dunia maya ini ya, di dunia zaman Gen Z. Itu ada di TikTok Shop atau di Shopee. Jadi langsung aja dipinang. Kalau kalian tidak bisa, mungkin ada beberapa orang yang tidak bisa, kalian bisa langsung aja hubungi di 0822-311-00070. Nanti Lania ataupun rekan-rekan yang lain akan membantu sahabat Setara buat membeli via WhatsApp-nya. Jadi langsung aja di japri ya teman-teman. Oke. Sekali lagi, Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Ayo dipinang. Oke, kita balik ke atensi yang selanjutnya. Ada siapa lagi ya? Banyak banget nih ya. Tapi sebelum itu Lania mau angkat teleponnya dari Kak Jamal Wong Brebet ya. Jadi langsung aja Lania angkat, dan jangan lupa tentunya buat passwordnya dari Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Vitama.
3: Waalaikumsalam, obat herbal solusi kesehatan untuk mata.
2: Oke, Kak Jamal, langsung aja nih mau request lagu apa? Tapi tentunya Lania mau bertanya nih, gimana nih kabarnya Pak Jamal?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Mbak Lania sehat.
2: Alhamdulillah sehat walafiat, ini lagi segar-segarnya ya.
3: Lagi panas-panas aja.
2: Benar, ini sambil ngopi tentunya ya, biar tidak ngantuk dan tetap semangat. Betul nggak nih Pak Jamal?
3: Injil.
2: Oke.
3: Okay, mau sehat dompetnya kayaknya kok.
2: Oh iya betul. Ini udah di pertengahan. Ini awal bulan padahal Pak. Masih di tanggal 6 nih. Masih di tanggal 7.
3: Tanggal 7 nih cicilannya akeh.
2: Waduh cicilan. Oke, kita balik lagi ke laptop Pak Jamal. Ini mau minta request apa nih, karena sudah jam 2:30 nih, kurang 9 menit.
3: Lagu ini Mawar Bodas apa ya?
2: Mawar Bodas.
3: Isora ya?
2: Oh ada, siap, dari Dian Anik ya.
3: Oke.
2: Okay.
3: Salam-salami kanggo pendengar radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati.
2: Oke. Okay.
3: Semuanya aja yang lagi mendengarkan. Spesial buat Mbak Nania, selamat bertugas, sehat selalu.
2: Amin, terima kasih.
3: Matur nuwun Mbak Nania.
2: Oke, matur nuwun kembali.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Jamal yang sudah bergabung. Dan kita lanjut lagi nih, ada Kak Ridwan. Kang Ridwan, didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta City. Siang Mbak Nania, siang kembali. Dan Kang Ridwan merapat maning nih, jal diontelkan laguna Cinta Sorga Pura. Waduh, cintanya nangis sore gapura. Wes gak tahu-tahu jebule cintanya nangis sorga pura. Walau gue bercanda ya teman-teman, masa anak Umar nangis sorga pura. Lan tentunya salam-salamnya nih buat Umi Kultum, Umi Kulsum, terus ada Mbak Mega, Titin Wadani, Pok Tini, Mbak Eka, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Tanti, Mbak Ezidan, Mama Shiva, Mbak Hanum di Cilacap, Mama Putri, Mas Ari, Mas Kiang Leste, Kang Sani Filan, Pak Dori, Mas Ades, Pak Ripno, Pak Sukisno, Abineon, Mas Sayan, Mas Dimas, Pak Soma dikasih, Pak Tukiman, Pak Pariono, Pak Zaitun, Pak Kasmuri, dan Ayai Dirhab. Dan tidak lupa juga dengan Pak Hamam. Dan ucapannya selamat hari Minggu aja. Ngobalaniannya selamat bertugas dan terima kasih. Radio Setara Banjar FM asik kuy di Jakarta Raya. Kalau sudah dengerin Radio Setara FM, ngapain dengerin yang lain? Geboy. Oke, siap. Oke, dan dua atensi aja tidak cukup, jadi kita tambah satu lagi nih, ada dari Pak Hamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam. Setara Banjarnegara yang selalu di hati Mbak Lania, tentunya selalu di hati ya. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat walafiat nih. Dan tentunya di sini juga cerah ceria, jadi kita harus cerah ceria, betul gak sih? Terus ada dari Bung Hamam di PL Pas Cilongga, minta lagunya Bajing Loncat. Oke, salamnya buat Pak Rituan, Pak Sodi, Pak Abineon, Soma dikasih, Ayai Dirham, Mama Cemplon, Mak Izidan, Pak Daryono, Pak Pariono, Pak Kasmeri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon, dan semoga sehat selalu buat Mbak Lanianya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Hamam, Kang Rituan, sama Kak Jamal. Udah tiga atensi nih, kita lanjutin puterin lagunya dan nanti kita lanjut lagi baca atensi yang sudah ada dan sudah mengantri. Yuk, geboy satu persatu nih, ada Mawar Bodas dari Dian Anik. Langsung aja kita gelirkan Landi Geboy dan dengarkan dari hati. Selamat menikmati. Cus.
4: Ana masih dari sini.
5: Iya, masih Ana ya.
4: Masih.
5: Mangga yang punya Mawar Bodas. Aduh.
4: Aduh.
5: Coba lagu Sunda. Aduh. Meni ele-ele pisan. Duduk. Mangga spesial yang punya Mawar Bodas.
6: Nama Haji Nana.
5: Pak Haji. Nana. Sareng penganten. Ditunggu sekali. Ya Allah, join enakan temen ungku ya Dodok.
4: Ya Dodok. Kini
5: bener.
4: Bu iwak Bapak Haji Nana kini iwak poncel ladang abe. Kini iwak sepat.
5: Di.
4: Ya cilik sih. Iwak cepat cerawa-rawa, mata cepat pengen
5: apa? Mangga Pak Haji, rekan-rekannya kesini semua, bos-bos dari Cibito. John, suara apa John?
4: Rucuk-rucuknya air.
5: Oke, selamat malam.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

kesegaran dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur. Sembarangan aja. Ini saya habis lembur. Masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John. Radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama. Kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya. Mata selalu aman malam-malam. Di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suci dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sungai Pir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 0377. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Makasih ya, Teo.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa, Mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
2: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana, gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan badan nih selalu fit.
1: Wah, apaan tuh?
0: Habutop itu obat herbal alami.
1: Herbal? Emang obat herbal apaan sih? Kok kayak yang spesial gitu namanya?
0: Habutop itu obat herbal alami terpercaya yang baik buat menjaga daya tahan tubuh, Lin. Dan banyak loh khasiatnya setelah dikonsumsi. Badan tambah seger, nafsu makan membaik, gak gampang loyo, insomnia pun aman.
1: Wah, wah, wah, patut dicoba tuh.
0: Oh iya dong, coba aja nanti rasain khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geringan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Tuh kan, ibu bilang apa, papa? Udah dikasih solusi sehat malah gak digubris. Akhirnya kan sekarang kumat lagi.
1: Ya Allah, bu. Ini bapak lagi senut-senut, sendi sakit semua, malah ngomel-ngomel. Kayak nggak ikhlas amat sih ngerawat bapak.
0: Masya Allah, malah kayak gitu ngomongnya. Kan ibu udah beliin Habutop supaya rematik bapak tuh nggak kumat-kumat lagi. Malah boro-boro diminum. Masih disegel pula tuh botolnya.
1: Males bu, minum obat terus. Yang ada bapak nanti ketergantungan.
0: Hele, masih belum mudeng aja sih bapak. Habutop itu obat herbal yang 100% alami pak. Tanpa efek samping, apalagi ketergantungan. Aman. Awas aja kalau mulai sekarang gak diminum Habutopnya. Gak bakal deh ibu izinin buat mancing lagi.
1: Waduh, mana bau-bau mancing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
0: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, ya. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
0: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
0: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Akhir-akhir ini, Habu Top sudah makin banyak dipercaya masyarakat Indonesia untuk solusi kesehatannya. Dari berbagai usia, kalangan, dan berbagai gangguan kesehatan. Untuk itu, jangan khawatir dan ragu akan masalah kesehatan di kemudian hari. Konsumsi Habu Top 3 kali sehari 2 kapsul yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh, menangkal radikal bebas, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Karena Habu Top 100% herbal alami yang sudah disempurnakan dan dikemas secara modern untuk Anda yang ingin sehat dengan cara yang sehat. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bude. Bude sibuk nggak?
0: Ah, enggak kok. Kenapa emang, Lis?
1: Bude besok bisa anterin Habutop lagi nggak ke rumah?
0: Wah, emang Habutop yang minggu lalu kamu beli udah habis?
1: Udah, Bude. Soalnya sekarang bapak sama ibu juga ikutan minum, jadi cepet habis. Katanya badannya segeran setelah ikut rutin konsumsi Habutop. Apalagi bapak tuh yang sering nyeri punggung, sekarang jadi jarang ngeluh.
0: Alhamdulillah, kalau cocok, Lis. Ya udah, besok Bude anter ya, pagi-pagi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: terus. Terus kena-kena, bablas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa.
2: Nih Man, spesial. Kamu yang bawa motor ya?
3: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
2: Lah, emang kenapa, Man?
3: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
2: Oh, kamu rabun senja, Man?
3: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
2: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.

0: Kalibening 1.0. Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
0: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
0: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ya coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
6: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: terus. Terus kena bablas. Jalali, kayang ke, khas mau tengah-tengah.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Yeah.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah, manjur.
1: Mm-mm. Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Pratama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya Pak?
1: Besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

keuangan aku ti. Lumpuk nol ini. Boleh.

Ku bayangkan jika kamu tidur di sampingku di malam yang sunyi, ku pejamkan mataku, ku bayangkan tubuhnya jika diperlukan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

wis kadung sayang, wis kadung berjuang, jebule moro tuwa ora merestui wa. Kalah weton jan kakekane. La ilaha illallah. Ihitrit. Iki kalah weton iki bolo, tetembangane iki. DC musik ses.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwarja, Klampok.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Lan nyuwun sewu kidalang, monggo mangke Pak Naryo niko disuwuk Pak. Men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroki yang sampun kapiji.

Sagung Borotalunga hinggang Lumatan, Bobileh Mekatan ng Tete Lakson, Adi Coro Kelar Budaya Kelangkapan Kali, Tahun ke Lehewu Songolas, wonten ing Kalenggahan Talu Puniku. Susan Mali, Kaulo Minongko Pambioro, Enggo pilih hanggen kaulo nderekaken laksitan ing ati-ati coro parwo purwo madyawasana. Kadah kalpatan anggen kaulo matur. Sestu kula nyun lumantring sih samudra pangsami. Ing wasana sugeng mirsani pasugatan. Wayang kulit stalunatas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho. Nuwun, nuwun, nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesanti. Dari kemarin ngelat pramudito silaping gandingan ulun arbuko yaraning gondo kinumpit langering budaya lunggur meritadio tepo palupi marsudi teteping darmo ingrah kautaman. Ani gini gawin jantung kaya gua di doso purwo iko marang sawi jati luwih doso 10 purwo marawiwitan nadan kadang kain jawut yang ngasunggo pertolo kaunggulan ngakoso sarto kata samyang gono raras nanging dadan kadi projo yang ngastino yang gajah huyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo kundang projo yang panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obor padang jagati dur kukuse turto ado kuncarane turto kasus reng monco projo lah sinten to wau ing asto wisarane adil projo ing astina perang ngucap nudo sona maring sanoto dosa raning 10 pemumus mestani jejuluk sanoto prabu duryudono ya prabu suyudono ya gendari suto ya sang dastrat mojo ya sang Joyo Kitono, ya sang Joko Kitono, ya sang Kurupati, ya sang Kurawendro, ya sang Tripamangsa. Nalika pakuning bumi ngangguk jejegaken tautanan, risa juga lenggah, madaning dampar, ora montro-montro sipating Ubathara. Kaya sang Hyang Bathara Kuwera, diwaring kesugihan ing Jawantah. Binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepang genggeng pasir baning purwadyo bolo yayah oroping samudri dedaratan bila datang ngantung sangganing puranungan itu mulik projo ngastino ingin sambung kemarang ngerpepeh ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu tekan dodo mabuko susilastowo menikoto warnane pepate ngastino di dalam yang peloso jenar Regeno Patih Haryo Sengkuni Yo Haryo Suman Yo Tri Gantal Pati Patih Haryo Sengkuni menggerakkan ujung Maran Muro Projo Ngastino Pandita yang suka limo Yo yang suka ponco Peparab dan Nyewang Dulno Yo Sangku Mboyono Yo Sang Barat Wojo Putro Pandita Buntas Karusi Dipangar Sabarang Pangan Dikali Dadi lenggahing sang Begawan Durna mengkeraken Senopati gegedhug tetanggulan ing Projo Ngastina Nalindra nganggo ya ing kawangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka pamungkasing paseban kadang nata satra ing Tirta Tiradin Harya Kartamarma ing wingking ngandhir blabar sanggaring kang samyong gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kada moro sebo ing alun-alun hamdudat gendiro runtek umbul-umbul keterhangen danu yayahi monto ing mongso labu bayi megar mdo jamur barat ing mongso rendeng tumba ing rangapi oja tingarang ing mongso ketigo para dini didem madian ing pasiwakan ing kapal sopong suara ning pradonga menyangarangin miwa pangli ing waranggono akar asri seneng madani pasiwakan negari ngastino nyarangi bendi punya mangungkung kajeno beli sanota samedara pangantikan dan juga mangul jiling pangantiko sanuti ngastino prabu diri durengking dereng kababari kelisan

0: dumadi luwih. Ono sasminta ningsun jagat wasisane Ubadara. Paman. Paman Hario Sengkuni. Kaprayogakno anggen jengan dikelenggah wonten ing Datulya Negari Ngastina. Paman Patih Ploso Jenar.
1: Kawula nun kirang anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereng sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngastina nggir. Anak Prabu Duryudana.
0: Sampun tampi karya bombong raos semana. Mboten langkung kasek capa anggen jengan dikulangga paman Ploso Jenar.
1: Kawula nun inggih kirang anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih.
0: Paman Hario Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasek capa anggen jengan dikulangga. Wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna.
2: Astaga swala sila bertapa swala kimbal sumarante sumarante hawelah hawelah. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang mlebu piswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulya Negari Ngastina. Nama kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana.
0: Sampun lo tampi karya bombong raos semana mboten langkung. Kasek jatno anggen jengan dikelenggah bapa Prabandana.
2: Kula naknan kula naknan. Sampun mboten kirang mlebu piswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten Negari Ngastina nggih anak Prabu Duryudana.
0: Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasek jatno anggen jengan dikelenggah ingkang raine diamba paraken wigatosing pasiwagan.
2: Yayi. Namung estu padha dawuh paduka Yayi Prabu Ngastina. Namung dalan saksamunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngastina.
0: Sampun lo tampi karya bombong raos semanah mboten langkung kasek jatno anggen jengan dikelenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga.
2: Kawula nokno. Sampun mboten kirang mlebu piswanipun ingkang rupa ing Awangga wonten Negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi.
0: Karta Warma prayogakno menika adep. Lodo-lodo. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula.
3: Dimas Karta Warma wis dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mriki kadang ingsun kang padha gantung sebo jroning Datulya Negara Ngastina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat.
2: Kula nuwun sewu nggih. Semong kaget raos semanaipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu. Supados angarake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pirisepuh miwah para nayaka punggawa Negari Ngastina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina. Kepareng ingkang bapa dya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeté manahipun ingkang bapa. Namung tambuh-tambuh salebeté manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dere paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalanadat ingkang sampun. Menawi kepareng kawon dereng kathah tumuntun kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih. Yayi. Nadan ingkang roki ngawangga semanten ugi kula cemadong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Kepareng mbak baru
4: nih. Eh, lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
5: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin. Biar rematik Babe cepet sembuh.
4: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Be. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
5: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek, kan habis tuh.
4: Babe mau minum Habutop, masih pagi banget begini, emang udah sarapan?
5: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan, bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu, apalagi buat lempar kucing.
4: Ih, Babe, mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
5: Ya, kayak yang goreng.
6: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
8: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Sejati datang rokok nyawonggo. Kula nejo midhangetaken ingkang tetelo, Yai Prabu Ngestina. Hendra ingkang Gusti Tuhan.

di demat dan yang pasti makan negari ngastino nalika semantan mendangatakan sabdanipun pandito yang sukolimo brah mono begawan durno hingga pungkasan datus akan lega penggaling noto yang ngastino prabu juri durno ngelenggai kanyut nongko wadu kanyut ujarmai ganten wadu jara banget so nginang udrung abang udrung manding kasaring bertolo kasaru geger jopo piak ngarso tangpe kurius sebahan punamu opo tukang dari darunani orang macan roh orang yang gajah merdosa kewantilan kejawi sinten ingkang mantun minggah datu yang negari ngestino kanon ulian kejawi among abdi pono kamaning madu koro abdi ning poro pandu atma janing kiru rasemaring keng uragil nenggi kiru rabagung keng derajak derajak minggah datu ya karyo cingak kang samyo mulat

0: wonten dawuh nggih. Dening antos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna. Menika boten pangling kadisowanipun Bagong wonten garing Astina Paman.
1: Le. Adat saben iki sing sowan mesti Petro. Iki kok Bagong sowan nagara Ngastina.
0: Inggih.
1: Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggih tumuli katimbalana.
0: Oh, Durna.
1: Panjenengan dawuh.
0: Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina.
2: Oh, katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nggir. Kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal welas ewu. Supados singgal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese. Kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok diku drajikan batur, diku drajikan ponokawan.
1: Kakang Durna
2: pripun?
1: Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora.
0: Paman Haryo, wonten timbalan gendel anggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong Padha Raja sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong
3: Nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk podang kemarin kula ngaturaken sembah mambekti kula ngenjen sinuwun.
0: Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampanono.
3: Lha pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paripe menawi sira Prabu Duryudana kula cancang pucaking remi demawe wijang rumketing gonggong.
1: Alhamdulillah kula cancang pucaking weni
3: nun
1: weni
3: weni dudu remi lho
1: dudu weni
3: weni dumawa yang wijang
1: rumeketing werdaya
3: ora gonggong
1: ora
3: rumeketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan sinuwun.
0: Ya Bagong prayuga nunggun mung adep
3: sampun mboten kirang prayuga nggen kula ngabian sami kula mboten.
1: Ponokawan Bagong padha larjo sak praptamu
3: patak
1: pate
3: Pathak kisiran ning Pathek Haryo Sengkune wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Pathek.
1: Iya ya Bagong pangestu tampanana.
3: Kula pundi kok jimat paripe ndayar ning kasantosan.
2: Oh.
3: Bagong padha rejo sak praptamu. Remban,
2: piye Bagong?
3: Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane uang liya aja sok kulino ngias karo uang liya. Arepa Bagong niki pasuryane raiku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber.
0: Sleber iki apa?
3: Pating slawi ora karo-karuan. Nek lu ngomong nganggo caping, neng lemahku nak menggunggurukin diasmu iso.
1: Ngantelura, senengane ya wis ngemben dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelenge ora jamak kok diimbe.
3: Ngono. Soka lima didol didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane siluwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendhoga isi lengotala nganggo suket dom-doman terus didatekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning mbiyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama.
1: Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman.
3: Nyebelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita,
1: Wigati.
3: Wigati. Ana anak Prabu kan. Sinuhun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Akhirnya ora urung debat iki. Lho. Kok nantang karo aku rumang sare nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cecuke nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, kok tak ajiarne ngene. Iya njaluk ngapura.
1: Wis ya wis.
3: Ora sok ngembe, aja mengkale kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur, anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepeleke, aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono iki. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham?
4: Iya.
3: Selatak sisan.
0: Bagong sing sabar.
3: Piye? Ngapunten lali.
0: Ratu kok dipiye?
3: Ya ngapunten panjenengan ya ora supaya lagu-lagian kula to.
0: Iya.
3: Lho niku sok sembrono.
0: Iya, Bagong.
1: Bagong padha raja sak praptamu.

0: tok ngono. Aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi aja ngecekan aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwes saka tipis e.
1: Bono kawan Bagong.
0: Wonten dawuh sinten?
1: Suwan tanpa tinimbalan.
0: Nonon.
1: Ono wigati apa?
0: Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah, semua kemeng pangabekti kula kunjuk.
1: Ya tak tampa.
0: Dungkap angka kalih inggih menika sumene.
2: Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa?
0: Mboten wonten to?
2: Ora ana.
0: Oh nggih, sumene Kalipati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sinuhun Prabu Duryudana. Ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan.
1: Pepenginan apa?
0: Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih.
1: Ya, ora dadi ngopo.
0: Mboten kesusu to?
1: Ora.
0: Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep.
1: Ora ganep sebabe?
0: Sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya sa ora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa.
1: Yo.
0: Ning kula niki ora iso berbuat.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
0: Kula ora iso kaya ngenten niku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak.
1: Kenapa apa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina?
0: Niki wonten sing aja-aja iku lho.
1: Sing aja-aja iku sapa?
0: Pria bertopeng hitam.
1: Tegese piye?
0: Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia.
1: Didhawuhi supaya ngopo?
0: Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kan panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon.

0: sapa? Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ngen minggat saka negara Ngastina.
1: Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marai ati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih.
2: Nggih.
1: Mulai ngaten. Bawa Durna kedah sampun jagung kan pun bagung menika langkung merayogi bawa nembang Durna bawa Durna
3: kula wonten napa nggih
1: bagung sowan betah kan panjenengan
3: lho betah kan kula
2: nggih
3: pigatosipun
1: monggo dipun rembak piyambak kula caosi kamardikan bawa nembang Durna
3: Durna ina panalingane lumajaring ratri jeneng gak janggani ro kapisan

0: kembar manyal-manyal jeneng jungkul wana dati asas dati wana bakang nun ngertikan anak rambut jeltona kue buta karo aku
1: nge
0: butamu karo aku ngapa kula jeng nyuwun mriksa mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa
1: lho kowe iki goblok apa piye
0: kowe 10-an taun nganti mangabat-abat melu karo Semar Badranaya cetha wong sepene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok dadak takon bapakmu kuwi sapa
2: kosike
0: nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula di kula niki jebul mendi idopsa.
2: Diadopsi,
0: adopsi karo Semar. Lah asline kula niku pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane?
1: Lah kok dadi kowe takon aku?
0: Ajarane sampean pelito ampuh. Perkara ampuh karo ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe.
2: Ah,
0: kula ngerto nek laire ini dhisik kula maneh sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti, ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan. Atau masa lalu mlengking saking menika nek sampean wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa nek bae sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa sampean kudu lunga saka negara Ngastina
1: lho kosek kowe aja ngawur
0: ya kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye derajatmu mung batur derajatmu mung pono kawan kok ngusir karo Begawan Durna dasarmu apa?
2: Lho, nek kula amangi dasare sampean mesti mengke kalah.
0: Ngene apa mboten? Ayo kakek kandha dasarmu apa?
2: Ngastina iki sapa?
0: Lho, kagungane anak Prabu Duryudana.
2: Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak prasi anak kok anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka.
3: Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana,
0: Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo Dewa. Dibanjut karo Dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Batik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maring akan ngampil Lembu Andini benjang pejah kula kula sagah manjing wonten ing neraka wonten niku monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe kidang Kimindama do nalika Prabu Pandhu bebedhak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran hus melancang ucapmu ayo sing ngono kuwi lagi do ambus-ambusan jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu Pandhu ana wong arep sakaron sih ana wong arep saresmi kok tok ganggu mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tiba ning pesthi kowe tekan ning pati sedih Prabu Pandhu piye ndek bojo loro ra iso digambak-gambake nah Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa sampune dibanjut mergo Pandhawa isih cilik-cilik Prabu Pandhu
1: Kemuli nitipkan negara kalian rakanipun yang mereka Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari Bincang menawi Pendhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pendhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diaja-ajai karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa?
3: Aku.
1: Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwae Prabu Destarata nek jange kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya meng abdi kaya meng batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata. Bagong tidak terima. Harus go on.
3: Kleru.
1: Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok. Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci jabane ning jerone lecek kaya telek.
2: Bobo duno kados ngene,
1: sekedap ngene. Oh, dolole, dolole.
3: Apa iki numuse ya, Kang?
1: Numuse apa?
3: Impen mau.
1: Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasupenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduka. Dadi sono patine bakal ndono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakal ndono mega ndono kuwi. Ora bakal iso dipateni dening ponokan Bagong. Sing kandha sapa? Ale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh me menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe tangkon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Kula nek ketakon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis saniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh. Lah kok dadi kowe nundung karo Bagawan Dana? Ah, iso ora iso pokoke gelem ora gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendangi. Hus. Lole panas maning jajanan surtane bawane iblis anet. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Bagawan Dana. Aku ki Allah-Allah ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangane negara Ngastina. Kowe ning diwaneni karo kere gedhi balap itu lho kaya kowe iki. Kowe ki dinengke malah nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, kok arep minggat jos karemu, ora ya sangarmu, regane ngatiku. Ayo tau bati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mulai aku nak rungu suara terus bergenggeng. Ngadeg dewe aku langsung. Tapi ye, aduh naik kaya ngono ya pasake. Kaya jawatan ngawu, gawar-ngawar dur. Kaya ngunek aku wang gedi palpi telukur wang elek nyolok meripat. Kebangetan gak mau nyuara kaya. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibaraté kaya ngutek-utek macan turu, mbebeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang grek ning ngarepe Bagandana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nemeng kowe nesu nek aku ora wedi. Aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan. Prabu Karmen. Karena iki kok nesu. Aku ora wedi. Karto satu sak kancane Karto Dendok, Karto Piyo, Karto Adang. Kabeh kok nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora yo ora dirasa-rasa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah.
0: Ajiar ya. Padak apa?
1: Mangkel tenan aku. Orang bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunge pasewakan, tak adiang kowe nang jowo. Arep bali liwat ndi? Aku wis tetek nang ngarep Gepura Negara Ngastina. Durna ketok jiyotosi.
3: Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke.
1: Kula mboten ngerti Dik Patine
3: mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong.
1: Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ke abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendeli kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan.
0: Muni piye kowe? Muni mripat kok ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho.
1: Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan tene ngabang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti aku

0: throw some bat in the wall?
1: Yeah.
0: Nanti bingung nok rasane?
1: Ya, ya ora apa-apa. Kabeh mengko rak mlaku tekan paripurna ya ana.
0: Iya. Matur sembah nuwun kagem panjenengan Bapak Lurah.
1: Ya,
0: Pak Momon.
1: Ya,
0: sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe ana ing adicara gelar budaya rakyat ana ing kelengkapan kene.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Iki papane pancen digawe beda. Mergo sing ngersake warga saka kelengkapan kene no.
1: Ya.
0: Lan penyane Pak Momon ngudanane apa dadi panuwuning para masyarakat nimbali karo awake dhewe sinambi panjenengane wis purna tugas.
1: Ya,
0: purna tugas e wis semono. Nek isih dikersake dening para warga masyarakat panjenengane tetep siap sedia minangka dadi pamomonging para warga masyarakat lan pepayunging para warga masyarakat lenggah minangka kepala desa.
1: Yo.
0: Lenggah minangka kepala desa meneh.
1: Ngono ya, Mak.
0: Yo. Lah saiki wis mbangane golek sing liyane engko memilih kucing dalam karung malah entuk kucing burien malah.
1: Yo.
0: Wis opanane wae diteruske wae. Pancen dasare yo penjalane pembangunane yo apik iso gawe rukun masyarakat.
1: Yo.
0: Nek ming sak periode mengko iso diteruske meneh rong periode bakal disane apik, bakal disane becik ya no.
1: Yo, pancen yo ngono ya, Mak.
0: Iya. Yo, diaturake.
1: Ngono ya.
0: Heeh. Mau awan ngebel karo aku. Nek neng nggon banner pancen lakone Wahyu Senopati.
1: Yo,
0: wis di luar kepala kuwi no. Ning bareng tekan kene kok kaya diubak-ubak sirahku.
1: Mergane
0: lakon kok dobel iki lho.
1: Dobel piye?
0: Mengki lakone ganti Bagong Gugat Antarja ngajar Durna.
1: Lho piye?
0: Modar kuwi
1: ya. Lah wis tau gawe to Bagong Gugat
0: wis jejer pisan kayangane. Anjuk Durna Durna Ruantasena kepiye engko nek ditagih karo Pak Mama?
1: Ya.
0: Gawe neh.
1: Ya. Ya wis ora apa-apa neng kene ling gawe.
0: Neng kene ling gawe no.
1: Ya. Ora karo mlaku ya, Mak.
0: Heeh. Nek ora karo mlaku ndak malah rekoso. Kok nek nganti ora gek. Ayo bintang tamune gak ditokke. Nang ora. Penonton nek ana Mas Bagong rak keras to. Kok ge ana mong. Ayo, lali janjine. Mengko nganggo bandem lho.
1: Ha iya. Ya sabar Mas, sabar.
0: Wedan, wedan iki gedhe banget iki. Nangis neng panggung ngarep dhewe.
1: Ya neng cedhak panggung wae ngarep dhewe.
0: Ayo, yo. Ayo, Apri mana Apri?
1: Ya, ya. Monggo Mbak Apri katuran selak diarep-arep penonton sing anarkis. Gon gek nganu karo Mbak Mimin monggo.

0: matur suwun.
1: Yo.
2: Wah, sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cange.
0: Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin.
3: Wilujeng dalu Mak Cange.
2: Kepanggih malih. Pilih rasane atimu.
3: Yo seneng to ketemu kanca-kanca warga Laras to. Senajan to rada rempu-rempu awake ning bareng ketemu kanca-kanca warga.
2: Dadi semangat.
3: Kaya pulih otot bebayuku kok, Nak. Carane wong manak ngono ki langsung beger meneh ngono lho, Nak.
2: Beger ki apa to?
3: Maksudnya langsung ora ngrasake lara mergo ketemu kanca-kanca ki dadi lan dadi tambane.
0: Luwe-luwe ketemu Pak Lurah Margo luwe.
3: Piye Pak Lurah? Yeah.
0: Sampean wae ora wis diancam kon tekan goro-goro to.
2: Nggih, biasa wae le guyu ki.
3: Mbak Mimin blah pripun engko nek kesuken ya kula konangan wadine no nek bengi rada rake to nek esuk ya ketok banget to Mas ketok lanange no.
0: Ora apa-apa
3: ya. Pak Lurah niku wadi kula lho, Pak. Mboten napa-napa Mbak Mimin.
0: Nggih, insyaallah mangke.
2: Areng esuk-esukan kok
3: niku. Wis esukan sapa?
2: Ya sing ngersake to
0: karo Mas aku. Nggih, rencana mau ki wis Pak Lurah ngendika karo aku.
2: Nggih.
0: Mengke Pak Sunarto, Pak Mobrot kok Pak Momon.
2: Pak Mobrot. Pak
0: Mobrot. Aku ngiling-ngiling nganu apa jenenge parapane Pak Lurah ki Pak Mobrot. Ya, Pak Sunaryo. Ya, mau ngendika mengko nggo goro-goro terus engko nek iso tak candhete nggo bancakan sing bubari tendo.
3: Nggih mboten.
2: Arep trambul kowe lek.
3: Cih ning mangke nyeng ngapunten iki rayi kula rada mboten sekeca
4: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
6: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko RT kali RW kali.
5: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
6: Iya, sudah ada 4 botol.
5: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa Pak?
6: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
5: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
6: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
5: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
6: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Oh, mengke digarap alus mawon ngene iki. Mungkin aja ge gradakan kula mawon nggih.
6: Sing kuwi rasa kono mong kuwi sabar-sabar
7: Mas Bagong. Mas Bagong niku teng pundi to kok isih bengok ae.
5: Kok nek sing ngomong aku kok jek sajak ra reno iki ngopo? Ngono lho aku bumbu.
6: Nek sing ampri nggih ndorong tasen lagi.
8: Hooh.
5: Niku lek endi kok? Doronta Seno.
6: Mas Bagong lek nonton ngalin Doronta Seno.
5: Lanci. Kok yang Doronta Seno iki kok ndelik bare yo ngerti wong ayu ya. Wis rasa digagase Doronta Seno nduk sing penting bakune ndongake warga.
7: Warga Klaci.
5: Klaci.
6: Heeh, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Ape. Si. Yo. Yun lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margo Luwe, salam sedaya warga Klaci.
8: Oh iya,
6: persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi lan Ibu Hajah Tinem.
7: Pak Haji Saidi, matur nuwun. Sedanuwun Pak Saidi. Wonten malih?
6: Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci satu Margolowe Segan Lima nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki.
8: Ya lagi ngaso.
6: Heeh. Monggo dipun aturaken. Dimau
5: ana nek. Sing dina sak kampung sak titahe rasah dipeksa
6: ya. Nembe sange to?
7: Mboten jane niku ming
5: kes kekeselen ngitung duit sumbangan.
6: Wong ngetok di sumbangan pripun?
5: Wingi parti gawe to ngene apri. Parti gawe niku malah badi vario barangnya wong ngetok gawe kok bati aku yang niki. Jane tamune iki tok suguh apa to pri?
7: Ora tak angsul.
5: Yo ora nulat Pak Seno ngono lho, kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono.
7: Kok
5: regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kersa mantu, aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi.
6: Lelakon piye maksude?
5: Kae bati mobil e wayang anu digawe kae Pak Seno.
6: Mobil nabrak cengelmu itu.
5: Lah nek mboten to Pak?
6: Ora
5: tati ning ngapusi kowe. Kowe senane aku lho.
7: Golek bola lho kuwi
5: tenengane. Mbok nek barang ora fakta ora ngono kuwi isen to aku ndarani nganu mak Pak Seno. Pak Seno wingi wayangan kok malah bati mobil.
6: Ngawur.
5: Tumbak cucukan.
6: Apa sing ngomong ora? Niku ora bati mobil.
5: Lah napa?
6: Lemah.
7: Malah. Katakan gubuk asmoro kemawan nggih.
6: Leres, monggo dipun aturaken. Nggih.

0: April, April nembang dulu ke sana.
1: Iya, iya.
2: Mas Bagong. Kenapa lo?
0: Ini kan pasti ngomong, ontosnya penggemar banci lah.
2: Buatan penggemar, penikmat.
0: Omonganmu lo, Pri.
1: Gong leudut, wis gong kok lo bakal dulu.

0: ora nyengeni kowe ya pri ora nyengeni tengokke.
1: Lah nyapa?
0: Mula manajemen waktu ki perlu. Wayahe-wayangan derek Pak Sino ya wayangan ning mulih wayangan ya wis istirahat.
1: Lah
0: mulih wayangan derek Pak Sino jam 2 jek tok bacutke tetek rong jam ya wis to awakmu rusak.
1: Ya golek tambahan kok.
0: Kurang oke, ora bersyukur.

0: Bengi ya wis tak tonton yang streaming ya wis sewengi.
1: Lanci.
0: Nanti ono banji kok turun yang kursi penonton kerupuk lenggang.
1: Lah ngene ku Pak, di waktu setengah jam gue istirahat manajemen waktu ngoten
0: nek kudu iso ngono ngaso niku kudu ra ketang sedilo mesti kudu.
1: Lah kudu. Urung nek bojone mringkal barang ra malah dadi ra sito istirahat.
2: Bojo kowe ndek bojo ta?
1: Rasa dumum kene-kene nduk wong agek nikah sego pindang kok kok ndak.
0: Bojomu yo. Sego pindang iki apa?
1: Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku ning durung duwe kekancingan dadi
0: durung duwe
1: kartu nikah dereng duwe surat nikah dadi durung duwe kekuatan tan hukum kanggo putrane.
2: Ning bojomu ki ya wong.
1: Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono.
2: Ya kok nyawang.
1: Lah ngono kuwi wujute apa nek ngono kuwi?
2: Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta bulak ilah-ilah.
1: Klambine wis padha karo ngono aku ya, Nduk.
2: Enek slerete abang.
1: Pak Sino iki rasane saya sepuh malah saya ngenomi ya. Dhisik nek gak akrung derek karo mangsau kok cayane iki aclum. Bareng aku melu ya, aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat.
2: Semangat. Nek mundak enom ngono.
1: Mundak enom, mundak bergas. Dhisik wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas banget. Giras nduk. Zaman mung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ngono aku giras. Ayo budget kena.

0: Alam.
1: Penontonnya ono sing wis munggah panggung lho, Nak.
0: Mas Bagong.
2: Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho. Lho lah.
0: Iya.
1: Orang nyatek-nyatek.
2: Kawane meh

0: punten lho Pak E sasar susur.
1: Mboten apa-apa santai mawon.
0: Santai nggih.
1: Nggih.
0: Mboten ditukani to?
1: Mboten.
0: Nah. Lho kok sinten jane ra duka kok kaya ngono ki piye to?
1: Ngopo e gong kok bunga-bunga? Sing nyanyi bandine tuwa.
0: Kula rapa nyuwun pangapunten to penjaran menika kok nyuwun ngapura kok ya isih diwaoni lho.
1: Wes. Pait.
0: Iyalah wong menungsa kambonan salah lali luput.
1: Niki senes kula niku. Mas Dani niku wonten Mas Bagong lho, niku nek nyuwara sak penake dhewe.
2: Oh. Mas Bagong iroh kowe kok iroh tawon ya Le.
0: Lah iya.
2: Pait ngono.
0: Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra
1: ya. Warane kan beda.
2: Beda dirungokke mulo
1: iki. Iki niki ndaran tasena niki. Apri ra niki? Wah iya, jan umpama beda tenan tak pek.
2: Ya apa kowe iki?
1: Gelem kok kowe, Gong.
0: Bedane apa Mimin karo April
1: genah. Walah sing tuwa nyaut menan.
0: alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak adol ayu gegegae ya, Pri. Yo no, men dialemas Bagong.

0: Jos.
1: Kula.
0: Mo, kalian menika susulan, Mbak.
1: Nggih.
0: Menika ingkang tamu ingkang rawuh dipun minangkantung Pak Kurmatan Pak Camat.
1: Pak Camat,
0: Pak
1: Camat.
0: Dan Ramil.
1: Dan Ramil.
0: Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman.
1: Ada.
0: Kasipidum Kajati DIY. Yo yo, karo Bapak Haji Harto Kiswoyo. Oh, iki sing calon Bupati Sleman.
2: Nggih, matur sembah nuwun Dokter Bapak Sunaryo nggih.
0: Pak Harto Kiswoyo iki sing sesuk arep mencoba mencalonkan diri.
2: Yo. Ya muga-muga ya kasembadan ya mak.
1: Amin.
0: Segere kelembayangan ya. Mangga.
1: Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem ra dipidana.
3: Ya ora ora ndek salah kok dipidana.
1: Nek adik iki mlebune tipiring.
3: Tipiring ki apa?
1: Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngono kan maksudnya tindak pidana ringan. Dadi ora dihukum berat.
0: Sampean kok nganti apal men lho.
1: Ya apal tau kening telung dino barang kok kula. Maksudnya ini kone orang-orang ditahan ini dikai pengarahan dibina mula melebur ini dinas sosial
3: pidana ringan
1: penyan pengen kerasa ke pripon telung dino mah gelungan ngerti ini
2: iya
1: enak
2: enggak

0: asmara.
1: Nggih, ngapun dipun atraken.
2: Sak kamat-kamatipun nggih Mbak Limbo, jeng carakan. Sejono aku ki menang rupaku ayu, nggo rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk. Ngono ndah wong ledo moyoki ya, Pri.
0: Leres.
1: Tujune apa?
2: Sejono rupane ayu aku ki ngono.
1: Ayu ki sing nyawang sapa?
0: Ya sawang saka sedotan es ya.
3: Iya ya.
2: Sangeten lho.
0: Kejaba saka saking menika Mbak Mimin, Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisungsunganipun menipun Bapak Lurah Sunaryo.
3: Iya.
0: Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging penyanyipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat sepatus ngasta kepala desa malih. Ngono ya.
2: Sip, Pak. Tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun
0: leres
2: nggih wow. Masyarakat luar biasa.
1: Hebatnya Pak Lurah, tepuk tangan kagem Pak Lurah.
2: Wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngono kuwi. Pokoke sesuk ngantek ora wayangan meneh. Oh titenono.
1: Kok Pak Lurah kok mbok incim iki
2: ora ngincim lho jenenge nek niat baik iki ra ya disegerakan ya ora apa-apa to.
1: Apa DP nang saiki? Lah
2: napa kula DP sakniki pun Pak?
0: Maksudnya kok malah kowe sing DP iki piye?
2: Lah men ora pindah dagelan.
0: Men ora pindah gamelan.
3: Ya matur sembah nuwun.
1: Cih.
0: Menika kala wau bubuk asmara.
1: Sampun, Cih.
0: Podang kuning ya ana.
1: Sampun.
0: Ya mamem. Ya diaturake saiki podang kuninge. Podang kuninge Mbak
1: Sinten?
0: Elisa.
3: Ya.
1: Ayo, Ci Elisa.
0: Iso kucek karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
2: Mangga, Dok Elisa. Nah. Nah, nek iki asli ayu nek ya Allah.
1: Polahmu ki lho, Sa.
4: Kamu kenapa?
2: Alhamdulillah saya sih.
4: Kamu sakit.
2: Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, ah, Mbak.
4: Beneran?
2: Beneran.
4: Kamu sakit tapi pucat loh.
2: Kok kamu tahu sakit? Deh. Coba pegang.
4: Coba. Tuh kan dingin.
2: Dingin.
4: Kamu sakit.
2: Ini enggak panas, sing kene panas.
4: Ora sing lara. Sing lara ki Apri apa Mimin toh?
2: Yang sakit tuh Kak Apri.
4: Apri. Sehat-sehat ya Kakak ya, Apri.
1: Terima kasih Elisa.
4: Jangan sakit, hati-hati.
2: Dia sakit semuanya kok.
4: Kenapa kok sakit?
1: Kok semuanya ki apa?
2: Nah, aku nang sebagian sing sehat.
4: Hah? Sebagian ini sing endi?
2: Engko tak foto.
1: Gila nih.
4: Aja.
0: Mimin iki sok molak-malik lho.
2: Pripun ta?
0: Cedak wong wedok kok njur
1: armari.
0: Lanange ketok.
2: Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya.
4: Kalau lihat aku gimana?
2: Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya
4: Allah. Yo pancene ho yo.
1: Pilek-pilek nek irene ro kanan ngene iki piye kae suarane?
2: Yo yo wong bodho tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho.
4: Kowe kesengsem ora?
2: Kesengsem nganggo banget.
4: Kesengsem.
2: Kesengsem.
1: Yo yo ora terus goceki kono kok lara mangsa.
4: Nek kesengsem terus dadi pale lanang po?
2: Yo aduh.
4: Dadi lanang.
2: Yo.
4: Tenane.
2: Tenan.
4: Kok sanggulan?
2: Lho iki nang panggung.
4: Oh, dadi mengko yo. Tenan lho.
2: Tenan lho jam-jam 3 kae lho.
4: Ya jam 3 lho.
2: Lha ngojo saiki dong, Mbak.
4: Piye kenapa?
2: Aku rung jamu ya, Mbak.
4: Jalo pasenan lho dua ke.
0: Aku duwe aku.
1: Alah sa paling pengko gur dililang-liling tok.
2: Kok dililang-liling. Terus gak iki gunane nggo apa?
4: Cih, niki ngaturake napa pedang kuning
0: iki? Pedang kuning.
4: Siap.
0: Mangga. Pun aturaken pedang kuning.
3: Ya.
4: Pedang kuning terus ya. Ora ana manuk liyane ya.
1: Sing apik
0: pedang. Ono.
4: Apa wae?
0: Manuk gagak jejermu.
4: Sing ndi kiwa apa ta iki?
0: Ono.
1: Kaenu.
4: Oh, kowe jelmaan gagak wati.
2: Manuk gagak ki manuk simbole kematian lho, nduk
4: kentira. Jangan. Lah yo ora yo ora to. Hati-hati, jangan mati.
2: Enggak boleh gitu.
4: Jangan gak mau.
2: Nanti kalau
4: iya sehat, Pak.

0: Ngopo sikile?
1: Podo resi podo putih.
0: Ya beda. Oh putih gane sikil buka telo. Rawang tetap pengen aku nek mbak iki mbak Apri wangun sikile lagi lo kok telo kaya asem.
1: Kaya telo. Apa kok telo? Sing rebab ki
0: iku
1: itu asli kok malah gerdungklo. Ae Mas, pas tak cedhake mah kok bergas kok barang itu asli kok dungklo apa wedi karo bojomu to Mas. Lah marang nyamang kowe sing ngati kok.
2: Lah gek menep ki lho Le.
0: Ora deh ki amit-amit kok jangan anti anakku koyo panci ngono.
2: Lah koyo panci. Ndak ayo ra lagek mbobot iki.
1: Lah jaga anu ya Mas aja nembayi masak ngejangan kowe kabeh bojomu kok ngruk ning omah ora. Ya Allah. Potongane gendho kok mbasi bisa.
0: Potongane ketok
1: iki. Aja wesi.

0: men imame kuat, insya Allah makmume ya kuat.
1: Wong lanang kok diwejang banci.
0: Lah niku omong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok Mbak Simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa, jiko atine wong wedok wis bebojoan kok dadak antuk. Aku ngajani lho, ngajari apik lho njogo prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya?
2: Tapi ya lho iki. Ora ya.
0: Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak.

0: kawula meneh dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH.
1: Cik.
0: Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kateng Cerita Wayang PWKS nyuwun lagu bojo anyar. Wah, lha iki.
2: Pamer bojo.
1: Pamer bojo mbok nami menika, Mbak.
0: Bojo anyar.
1: Oh, bojo anyar.
3: Sing lagune sing piye bojo anyar?
1: Pamer bojo. Aku tak mau jika mau aku di mahdul aku pulangkan saja kepada orang tua. Ini nih bojo anyar
2: lagu kebangsaan.
0: Bojo anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake.
1: Pamer
0: bojo ayo. Ki nek
1: ya mungkin diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru.
0: Pamer bojo ya nganggo keyboard.
1: Keyboard.
0: Yo, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi.
1: Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho.
0: Anggo apa?
1: Icik-icik. Saket lho, kula multifungsi yang aku cicik-cicik ya iso.
0: Ah coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba cicik-cicik.
4: Baik. Aku kowe.
2: Dicoba coba.
4: Ya, cepat.
0: Nang tengke jaman semono yo.
4: Yo.
0: Ding ding ding ding.
1: Kose.
0: Seneng aku iki.
1: Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah. Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Ada tiga nyawa.
2: Kira-kira nganggo rokmu sepira kae?
1: Aku rok mini semene.
2: Roke sak mini.
1: Rok mini semene iki.
2: Aku ning arep mobil nek arep piro wong bagus ta dadi cincinke titik ngono.
1: Paha om.
2: Paha om.
1: Zaman dhisik. Nek saiki blas.
4: Lah
1: ora leren.
0: Oh, wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki ya Ras.
1: Alah jenengan mlimpekke aku ya.
2: Kok mlimpekke piye
1: lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jatole Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau terima meneng kok.
4: Medeni iki bancine nenek sakre rene.
1: Iki aja Pak Lurah marga luwe iki metekke tenan aku ya dilimpekke bengi iki.
2: Janji kok nesunan.
0: Wis sok sing omong sapa ta Pak Likur aku nang dinas sosial iki.
1: Pak Untung.
0: Aku kok iso ngerti saka Pak Untung.
1: Pak Untung ngeten iki aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngeget-gegeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku.
2: Ning ketok ya ayo
4: sa.
1: Aku arep tak omongke liat WA. Engko ndak marake Suloyo atau pribadi. Meneng panggung men kabeh pamirsa ngerti.
0: Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi lho.
1: Nah,
0: berat lho yo.
4: Berat lho.
0: Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, ya ono banjir jebloske paku jaran.
4: Di streaming lho iki.
2: Pidana umum kuwi.
4: Oh, buktine akeh lho iki.
1: Apa ora
4: saksine akeh lho
1: matane. Ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jaran kok gampangan paku jaran to. Anu mang telusuri liyen Mas.
0: Wis muni. Iki nek Pak Untung mresane, oh mimine kurang ajar iki.
4: Wis
0: piye
4: saiki Pak Untung? Kocap kowe wis kocap.
0: Ming diteliti kowe esuk teteke nang ndi? Terus digropyok. Tuntal iki nang truk bubuk iki nang.
2: Elisa iki kok modar iki to kok
4: gitu. Syukur, Ding.
2: Lah,
4: syukur.
1: Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeneng-jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih rapopo.
0: Lah ya wis
1: mboten sah langsung dianu Pak. Untung lho kula wis dituntut kula wis bolak-balik ngandani kanca-kanca to.
0: Dinas sosial

0: Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal.
1: Nggih, Catur Tunggal.
0: Agus,
2: Pak Agus nggih.
0: Nggih, Pak Lurah.
2: Nate ndawuhi rumiyin, nggih.

0: Yante. Paleni, sen konsentrasi.
1: Hal yang ding pisang.

0: kandani sesuk sekolah nenggo nang.
1: Ya, diajari.
2: Hati-hati. Di usia lanjut, penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
1: Ya cari lo buke. Nek
0: cocok lagi nek telung dino.
1: Ya jenan lo. Telung dino ning
0: kono. Telung dino kono perubahan.
1: Nah. Kowe male lanang mah dopan nang umume.
0: Langga lanang.

0: Kesempatan one.
1: Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis kuwi lain wis ngono, piye lek rubah.
2: Iya. Wis dadi watak.
1: Ciri pancing.
2: Wis ora iso wah, ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Ya pancen bener. Ayo, gentenan.
0: Sinten.
2: Iki ana sing nyuwun kembang rawe wae, Mbak.
3: Yo.
2: Si. Kembang rawe diaturake. Monggo. Nyuwun suarane, Mbak. Ikan dhisik.
3: Yo.
0: Ika Suhesti.
2: Si. Ika Suhesti.
1: Duh, Ika Suhesti. Jan iki, Pak. Duh,
0: semangat.
1: Bodine tok, dedeke tok, suarane jos, aku seneng.
2: Ah iya, wong wadon ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakani. Kondur tekan ngisor lurus tanpa nong gigi. Lah nek
1: sik gadis ngene ten iki cek kraket.
0: Apa?
1: Nek cek gadis iki cek kraket iki tugas para suami-suami orang itu untuk membuat
2: gadis.
0: Gadis kok merusak mono.
1: Gadis bukan perawan.
0: Terus?
1: Ya ngene iki kahanane.
0: Gadis rasa baik.
1: Ora tenanangan koyo ngono. Masukar tak bukake men butekke ngono ndak jane ngomong kosong.
2: Anjur dibuka-buka.
0: Kok apa iki?
1: Ndak Ika melu-melu piye?
0: Tarine iki lho.
1: Lah. Sithik macet. Itu kabar makan bawa mboten menika.
2: Nggih. Ngagem bawa mboten apa-apa. Iya.
0: Ora dibantu, Mbak.
1: Dia mungkin kalau bangki,
0: cing. Oh, Mbak Mimin bantu, cing.
1: Dia kalau dibangki, ya. Nyambut kayak gini, songgo bareng-bareng, rak, yuk enteng.
2: Ah, yeah. Sing, sing bantu Mbak Mimin, bayang neng omah juga, ini belandong kayu.
1: Ngeri dami. Pek kambil. Ya, aku terluka, no, Mas. Masa bang itu kan main naik kambil.
4: Lek, masa aku pada ke bajing, pek kambil.
2: Iya.

0: apa ya? Jenengan kangsen kan sinten?
1: Mboten kangsen pun, mboten nika-nika kangsen pun mboten. Langsung tancap.
2: Engko bar goro-goroan karo Mas Solikin. Mbak Mimin wis kencana.
1: Pirang-pirang dino absen Mas Solikin
3: sih. Lagi gering terus kok Solikin.
1: Oh, kok gering to? Gerah pun gering, gering ki nggo kucing kok.
0: Gerah to, Mas?
1: Masuk Mas Solikin padake kucing.
0: Ora ya.
1: Ora.
0: Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak.
1: Bagus. Bagus.
2: Senyumnya manis ya, Le. Iya, iya.
1: Jane pomne biasa, ning mergo sugih esem. Katon yang semake disawang ki dadi penak ning rasa. Ono sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate buket. Kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik.
0: Nah, oh nek Mas Solikin alus.
1: Mboten alus mu. Oh. Sak kabehane alus. Alus ta, Mas?
0: Wis tau.
1: Wis.

0: kita bantu mboten? Alon-alon lho.
1: Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik. Sindian panjenengan cacah semene iki rak ya karaktere benten-benten. Ana sing powere luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rodok kenes. Mbok men dirampungke sak anu sing lagek di
2: njenengan mirengaken rumiye.
0: Rampungke Mbak Mimin.
1: Taratamtu ruhuti lulus ta menika
3: abe lagi suara lanang iki mau sing suara wedok
1: ngeberat
3: ben mutar awang kowe keduren lek mung jupuk kok
1: ngeberat wong no apa.
3: Ayo coba.
1: Ibarat wong numpak

0: biasanya si DM ini kalau DM sih.
1: DM ini sih ngalus wong wedok kok le. Kurang cilik, kurang cilik.
2: Wong DM kok diatur ya gumantung kene
0: riyane. Jane ora ngatur. Nek sing goblok sampean
2: opo?
0: Wong tuwa nggo dolanan kok gelem.
2: Kowe ya ngono dupe kowe lara terus arep teklake wong tuwa.
1: Ya ora.
0: Ayo.
2: Rasa dikajari.
1: Ya meneng.
2: Meneng. Sinden wingi sore ngajari wong tuwa. Wanen.
0: Mudiar ora.
3: Mboten Mbak Mimin
2: mboten. Ngajari ki sharing karo ngajari beda.
0: Beda.
2: Nek sharing ki tukar pendapat prayogine ngeten. Nek ngono ki ngajari.
1: Wis.
2: Kowe ngeremehke aku.
1: Ngono kuwi tukar
2: pendapat. Bintang tamu lho aku ki.
3: Aja ngono
2: to. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu pare bacan ratu. Raja saupamane urmatono.
1: Gendera apa piye?
2: Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok.
1: Lho, lah budi ngarit ki.
2: Maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh, tata susila, tata krama.
1: Nek ngono ki sandane iki kleru.
2: Bener, ning papan nggo papan, empan nggo papan, engko. Aja ning ngarep panggonan kuwi disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodho banget
1: ora. Ya wis kok, wis kok nek kono takok engko ngono ae wis.

0: mesak ge ngantek kalo menjingi men koyar mencolot mencolot
1: orang tepuk tangan tau
2: beri bawa kotoh nyawa ya
1: omonganmu lo bawa kotoh nyawa ini padaknya karena butan bojo lah kotoh nyawa ini cek kentengan kan gua sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kala
3: napa
1: ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun
3: nek suwanane pun nampi
1: sae power sampun
3: perlu direparasi cangkeme gitu.
1: Aduh ya Allah meso kena aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa. Ayo dok ikasu Hesti
2: Mbak Mimi
1: Gunung Kidul punya
3: gedruk sih yuk.

0: Mbak Mimin nih, Jan.
1: Oh, nek ngetut ke aku angel banget tok gerakanku sulit toh, Mbak.
0: Oh, sulit toh.
2: Sulit mergo ora ana irama kok.
3: Heeh, sulit. Sulit ya asu jengkelit.
1: Ngomong ngono terus lho.
3: Ya ora kok.
1: Goyangane apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ora iso ngono lho.
3: Udune keluwesan ngono kuwi kok ya.
1: Ngono kuwi ana sekolah era to, Pri?
2: Piye?
1: Jane nek mah babakan luwes ki rak butuh proses. Maksudnya aku kok joget kok pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki.
2: Ngono kuwi tergantung prejengane kok.
1: Ya apa bungane?
2: Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo. Kaku kabeh ngono kok le.
3: Ya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi luwung tak tantang gelut. Aku wong padake bego.
2: Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut.
3: Terus wis tau kula. Nggih. Jambak-jambakan tuting brengok ya.
1: Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya pri ora kowe terus sing ning kene posisine.
3: Ngapa?
1: Blocking iki biasane kula kaken ketriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno.
2: Kowe pengin cerak Pak Seno
1: tak iki. Blocking iki ngono kuwi.
3: Kok mambu aspal.
1: Kok mambu aspal lho pun cita penyanyi?
3: Sekarang cedak sampean kok sentap-sentup kaya mambu godokan aspal.
1: Dan nek pas kali Apri wau mambu napa?
3: Minyak wangi. Parfum.
1: Padahal produknya ya podo, dandanin ya podo, mereknya ya podo lho.
2: Apa isi ambun-ambunin kue jaman ngamen disik ya lek?
1: Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambun aspal saiki ora mungkin. Ngomong wedoke ratu sedino ting klenyit kok.
3: Iya. Ya iki ana pamundutan sekolah.
1: Menapa malih?
3: Pak Tris.
1: Nggih.
3: Pak Tristianto, Pak Tristiono, Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki nang suwan Pak Tumiono ya. Iki
2: ati prayora to, Lek.
1: 17 wonten pendopo Tumiono Klaten Unji. Mangke kula susul nggih, Pak.
3: Mok.
2: Mangke kula susul nggih, Pak.
3: Siap.
1: Mereka wakil wilayah kula lho menikam bayar
3: menikam. Pak Tumiono aku gawe pendopo gede-gede meng mambu godokan aspal bener.
1: Ya. Ketang tresno kula kalian penjenengan, nek ten Jogja kula ndherekaken penjenengan. Kelresan benjang tanggal 17 penyan wonten Klaten kula ra. Napa nusul penjenengan, mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten.
3: Sampeyan mrayu nang.
1: Nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedih lho
3: ngoten sih. Oh, ya. Napa-napa nak. Monggo Mbak Ayu Griswun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe amil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Mbok ndak. Kenapa-kenapa?
1: Nggih, jogete dimen diwakili Dik Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ora ya iso merantasi telu kuwi kok.
3: Sing. Oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani.
2: Iya, Mbak Ani Blorong.
3: Ayo rasane joget.
2: Hamil iki gentenan. Bar Diana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza.
1: Oriza.
2: Besok ganti Mbak Ayu.
1: Oriza nglairke engko Mbak Ayu.
3: Iki tanda-tanda arep dadi ke sono meneh.
2: Sinten?
3: Prastiwi.
1: Oh,
2: masa nggih jenengan iku?
1: Oh, masa Bu Prastiwi iki?
3: Ngetengke kaleng roti.
1: Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tok ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya. Padha-padha monggo Bu PNS.
2: PNS lho,
1: pini sepuh.
2: Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho.
1: Lah opo?
2: Gagrak lawas.
0: Nggih, dibawani, Pak.
3: Nggih.

0: Sesuk iki metengan cek nyidam pirang sasi to? Telung sasi.
1: Gitu mugi tigang wulan menika sampun rasa nyidam cek.
0: Sirahe sing lanang iso bucak.
1: Lah kok saged?
0: Njaluke bangsa sing angel-angel iki mesti mati ya.
2: Kudu ento mak ora ento tak kepro kok.
1: Nah, nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soal aku tuh ngerasa kalian jaluk ki bayi nih orang mbok nih bayi.
3: Apa bos pon lahiran?
1: Kulo dereng mbok nih bayi sing ten jeruk wis ngarani.
3: Oh nggih.
1: Ki jaluk pelok pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, jaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi.
3: Iki gawe napa riyen?
1: Kulo. Nggih. Ibu muda. Ngidamok ibu muda. Wangga.

disungkur langsung kan.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Tarim.
0: Tarim.
2: Tarima.
1: Tekan tarim.

0: aku nyidam jingking laut ning kudu urip
1: modar. Aja saka segara ngono bali nggawa ember. Nang katok lur terus dibandemi wong. Mangga.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
4: Iya, betul.
3: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
4: Kalau senang panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ahli tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
3: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
4: desa
3: ya.
4: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
3: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
4: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
3: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
4: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata berkali lima ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
3: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
4: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat nyetop.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi nyetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Banci loncat.
1: Bajing.
0: Oh, nggih.
1: Bajing loncat.
0: Banci. Banci loncat, banci loncat ke kropyok Satpol PP.
1: Tugas ini ku mboten gropiok.
2: Nang apa?
1: Ngarahki. Menertibkan. Jadi bahasa, jadi identik dengan no gropiok kan identik dengan Satpol PP itu menyeramkan, padahal orang menertibkan. Jadi bahasa niku sing enak dirungokke.
2: Nek ditetep kok sampean biyen cincin mlayu.
1: Niku kan mergo ora muda ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dukung mongko kuwi mung arep diarahke. Dadi ketakutannya tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang kaya rokok kaya apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Oh, dadi nek Rebo aku ra mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo. Dikandani kok aku kok
2: nganti apal le.
1: Apal wong 7 tahun kok ya. Lek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus.
2: Pelek.
3: Ya.

0: Matur suwun.
1: Ya.
0: Sembah Mbak Ayu. Pak Tristianto kepareng nyuwun bajing loncat.
1: Ya, diaturake, heeh.
0: Kingga karo di pedot-pedot sih ya nak mengko bar limbukan nduruske lakon dilo terus goro-goro terus paripurna.
1: Ya. Saiki bajute sapa?
0: Ayo Tin, gentenan kowe.
2: Ya. Mbak Tatin, monggo.
3: Mbak Tatin. Nah. Ya, ngadeg, Nduk. Nah. Rasah ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ini ngopo? Kene ku nak tak ngenekke ya rapi
4: ya. Ndekmu ku. Lah, delok iki. Wo, sakmono kok ya.
3: Lah kuwi?
4: Ngapa? Piye wani po? Ayo.
3: Kena hukum.
2: Hukum apa?
3: Lah ana badan hukume no.
0: Lah iya. Langsung tuk ngono mangan mboten napa-napa jane.
3: Jane mboten napa-napa nggih.
0: Apa-apa.
3: Pembalasan kok.
4: No. Lah iya. Ya enggak boleh.
3: Enggak kena pasal.
2: Kok mikir mandat.
0: Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa?
3: Nggone apri sini tas kresek.
2: Dari menenek suaran.
3: Lah iya.
0: Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek.
2: Lah kok sakit nom?
0: Alah kok wong sini wong wedok iki ayu iki ra 35 40.
3: Nggih.
0: Seumur sewidak 5-7 ya tadi tas kresek tenang.
1: Iya.
2: Tas kresek niku werdine
3: kulite iki wis glinding-glinding ngono bri.
2: Wis glundung-glundung.
4: Iki sapa?
3: Ya jangan barang kuwi
2: saiki jek
3: cumben ya wis. Diwedake ra gem nemplek cumben.
4: Oh tak kira ndek jenengane.
3: Koyo jeneng kabeh. Kabeh sok bakale.
4: Senek tuwa ya wis sesuk dipikir sesuk.
3: Dipikir dipikir sesuk.
4: Bahar dadi tas kresek mbok dadi tas opo? Heeh. Yen apa pamundutane, Pak?
0: Apa iki wis entek pamundutane iki sudah diaturke kabeh mengkari ki mau ono sing nyuwun bojo anyar ki mau
1: ya dijoli lagu apa?
3: Bojo galak
2: nih wong.
3: Bojo galak niku urgent padha, Pak.
1: Nggih.
4: Iya napa? Liwong napa napa? Eh? Liwong ya. Liwong nggih, Pak. Napa lali janjine?
0: Sakarmu.
1: Ya.
4: Ya manut penonton wae liwong nggih.
1: Nah.
0: Liwong ya kena, lali janjine ya kena.
1: Ya.
0: Mangga.
4: Mangga, Pak.
0: Eh? Wah ya dibawa ini kan
3: cari doang
0: dibawa kok
3: kalian jujur boleh penai DV
4: apa tah?
3: Elisa bawa Mbak Ayu bawa Ika bawa
2: kok Reka Prastowo sok cantik
3: gogong-gong anak Rabowo
2: sok cantik
3: kwanen gaya aturan DV
4: apa sih bajine galak banget ya
3: kok gaya aturan ngawai adat ora umum
4: iki akar bawa malah ngomong wae lho.
3: Iya bajet.
4: Kok ora masuk e dodo. Dek nama karo mayungi aku, Mbak. Ini tak mayungi.
0: Sapa?
4: Kaos putih lho dodo.
0: Wae rambutnya saya disemir.
3: Dodo sing nyuting kuwi to?
1: Nggih.
3: Oh alah. Ucul saka aku kecekel Tatin. Lar mayungi kowe barang no kok.
4: Lah nggih bar kali jenengan po?
3: Dhisik mepet-mepet be aku.
4: Oh, mulane kok karo aku ora masuk.
3: Ya ora masuk kadoan.
4: Sebulane tipene kaya ngene to kowe to.
3: Bar itu dhuwur lencir nemu gring kok itu Bagor brand. Yo. Wah, wong lanang iki nyawang ya tetep pilihan.
2: Lah nek karo Mbak Tatin iki mah glagepen
3: iki. Lah iya.
4: Kok glagepen nopo?
3: Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok.
4: Ya ora.
0: Sing paling apik le ngoneke Bagor brand ngono.
4: Seneng ya dalange.
0: Padake kok ngono e, Pak. Kok ngono wadah dedak.
3: Do nek kowe iki ninggal aku ki to Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok itu koyo ngene.
4: Eh, do nek karo iki masuk apa to?
3: Yo masuk, doko.
4: Masuk ngendi? Masuk ngendi?
3: Jadi masuk ning jroning ati ngono lho, sir-siran iki.
4: Sebule to to.
3: Ngombe kelek. Ayo, Pak.
0: Project bintang tamu kok entuk Bagor brand.
4: Ah iki mesti no saradan sesuk. Kok ta?
0: Dalange. Ya ora meng aku sesuk delokan. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti.
4: Ben. Wasmi wenci.
0: Wira rada anyar iki.
5: Iya.
4: Lingsir wengi.
0: Waduh. Tibane liwung kok bawane sedih.
4: Sejaka.
0: Belek.
3: Mbak tangane ngarep Mbak ndak ndarani wong diintuk Mbak.
4: Intuk iya apa?
3: Pesugihan sing anu bayi gundul kuwi lho, ndene kene ngene iki lho ndak ndarani wong diintuk.
4: Lopes berarti.
3: Tangane iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kelangan duit ndak ndarani kuwi njikuk ngono lho, aku mau ngarahke.
0: Sing jeneng tangane mburi ora apik
3: kok. Lah mboten apik.
0: Ngadepen nonton.

0: apa bangane kae?
1: Apa ne?
0: Pada telek.
1: Lho telek iki ra kena nggo kompos lho.
2: Oh, darah.
1: Tak belok kena nggo kompos.
0: Rabuk. Nek enak ya telek. Lho,
1: lemahe dadi subur oke, humuse tamudeng kowe.
0: Kelompok telek tak kei.
1: Ora masalah.
0: Gila,
1: ora masalah.
0: Ya seneng.
1: Ora nanti tak tadani.
2: Gilani.
1: Lah kowe nawani
2: kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane.
1: Aduh. Monganmu lho, Pri.
2: Lah piye jarine sampean klop karo Pak Seno?
1: Ya klop ya klop basamu kok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh.
2: Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange.
1: Kumbang.
2: Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke nek kowe dadi opone?
1: Sapi teng. Loh ya kowe. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang.
0: Kayak panggil teng ya.
1: Iya, Bagor.
0: Masa Bagor mangane teng. Bau mambru.
1: Ra masalah kan iso disedot. Enggak tahu lah sapi teng kan disedot ana ta?
2: Loh, lek men mau nyedot.
1: Loh, sapi teng kan ra iso. Loh, jasa penyedotan kuwi lho ra mudang lah nek. Lho nek Bagor gua apa dilesi-les oh.
0: Nek jenengan disedot.
1: Sapi teng kuwi mah lho.
0: Lah ya sapi.
1: Lah iya.
0: Apa
1: maksudnya? Apa? Kok di ngonoke terus aku anggar ngomong.
0: Pak Seno mau nyedot apa piye?
1: Kok?
0: Tapi
1: orang maksudnya gini, nek agak ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif.
0: Loh, siapa?
1: Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Minggu akhirnya jadinya hoak berita bohong. Oh, hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini keliru.
0: Kenapa ki mau sing ngomong sapa?
2: Sing giring ki sapa?
1: Lah kuwi mau
2: sing di dalan mau.
1: Apa
2: kowe dadi pipo kan rak ya dalane to pralone kae.
1: Oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya.
2: Ngono kuwi garek obsesi.
1: Oh, penak ngono kene. Ah.
0: Ambe.

0: Dipun cek rumiyin gegeren jenengan bolong boten.
1: Dopmu, dopmu.
2: Dopi. Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi?
1: Edian. Wong wedok kok ambune kok batang.
2: Pripun to jenenge? Wong wedok sengko nyambut gawe ngeten iki.
1: Sentup.
0: Wis aspal batang.
2: Wis ngrasake tekku.
1: Malah tinggal anak kok kemersek.
2: Ayo lewong lah cayu.
1: Iya, mangga.

0: meng bende kok kuwale. Kudune ting dung ting kok dung ting dung dung ting dung.
1: Ya lah apa-apa. Ya.

acara seneng-seneng wis paripurna. Lagu terakhir ya kuwi Liwung. Kowe saiki ngaku ora wis tak nehi kesempatan tak nggo mikir selama aku ndelok bintang tamu. Iki mau kowe tak kon mikire wadene kowe ora iso menehi keterangan karo aku. Kaya jumbuh kandhaku ngarep. Kowe kudu lunga saka negara Ngastina. Ora iso menehi keterangan karo Bagong. Percuma kowe dadi pujangga negara Ngastina. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita, pendhita kaya kowe sing ora ana.

kepengul mungging ayuto kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungging aloko menungso rata tanan indah-indah derajatmu ketibal kowe ming pono kawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Penembahan Duno Bagong aku sing ora nrimake sawangan Kurawa segelaris papan bakal sak biantu karo bapa Penembahan Duno apa mbono kira aku wedi ha blas ora ana wedine aku nemeng Kurawa wae aku ora jinjo mulai aku wani ngeret-ngeret Begawan Duno pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong nah dipangan umpanku karo kowe Karto Mondol Karto Marmo arep ngapa we arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku bali ora kowe sesuk ora bali saiki ora bali bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Duno ora entuk keterangan saka Begawan Duno taunono Windarana ora minggir saka pawan kene kendara tangan Karto Marmo panggah tayani garing ati.

0: wah, mulane bekong gleleng pacai gebelo sirai dicobari ayo aja sino.
1: Oh Pakde, panjen aku ngancani karo Bagong mergo Bagong ponokawanku kepengin golek bapane.
0: Aja sino.
1: Piye
0: budulo Bagong tekaya kricung cadak cilik
1: Arto kapake
0: bojo cari kricung cilik
1: undur nonton sino si
0: jebel jauh-jauh
1: tibano yo
0: motel wajan hot motel.

0: Udon.
1: Kakung ngamuk diwangi Antasena. Kurawa bubar mawut. Udon, udon, udon. Mundur, mundur, mundur, mundur, mundur.
0: Mau mundur.
1: Interaksi barang ya wis perang.
0: Pun, Man.
1: Ketemu sapa?
0: Ketemu sedulur.
1: Lha lagi ketemu Bagong. Mungso Bagong kok kalah nek cara aku isin.
0: Nah, kula kok biasa.
1: Ora isin.
0: Isin gone ngendi? Isin iku digo merem ilang.
1: Bagong sajake barbar meguru anyar.
0: Kukul-kukul antem sirahe rapopo, Man? Suarane maklotak. Kok kaya ngantem bathok klopo.
1: Wonge ngledak.
0: Sing ngono. Memendonong matane. Terus kula citrang-citrang mundur iki mergane pati bubres.
1: Kowe diantem
0: udan.
1: Oh. Wong edan ora
0: candhas kula digebuki bubres terus mangker, Man. Pun. Cici-cici loko, nek ming pusuk podo satriya we ora masalah. Nek mumung-mumung suwenge dan-edan ngonten nika. Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta?
1: Heeh.
0: Mumung mulo niki sing dadi tok-tok-tok. Tok sumbring perkara niku bapa Penemban Durna. Bapa-bapa Durna di Bapa-bapa Durna diwenehke kali si sapa jenenge Bagong mawon terus memengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan.
1: Iya.
0: Neneng-neng.
1: Nang-nang-nang.
0: Tutu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetape para sasata Kurawa nyenyemlangi, Mas.
1: Bapak-bapak kok nek ngamuk medeni.
0: Pun kula semanggaken. Piyene? Kancamu piye? Isih ora Kurawa. Nek isih kon maju. Kon mecoke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwe-uwe cangkeme. Eh.
1: Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki.
0: Wis tak anggap melu kowe. Anggrek Kurawa isih ngroyok Bagong titanono. Aku nek saya mangkel, saya mangkel.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih, Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop, katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya, Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Lha niku menjane meng arep takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté meng niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal meng ngertosi aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampean niku dadi pendhita sing ampuh. Ajeng. Mula sampean kudu bloko. Aku ora percaya sampean ora ngerti. Mula sampean kudu bloko kali kula nek sampean tetep ngandake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong wis ora iso. Wah, candala bondo, lebake paku jalan, pakake macan aja nek ora mlayu. Apa mbak?
1: Bagong, aku minta maaf.

0: cangkemku kleboni walang. Cedok ngapura ya Pak Gong.
1: Piye Gong?
0: Ono iki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel acarane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan Pak Gong. Wis, ora ora ngerti. Cicano. Tendangi siramu.
1: Sik Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho Gong.
0: Terus
1: nek pendhita tok kurang ajar tok tendangi siramu aku sing ora trimo. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesune aja terus mula sora kaya ngono.
0: Beneran ta Sena? Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi.
1: Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah.
0: Iki lho cah Bambung nek ngerti tata krama. Ora terus sampe nake dhewe. Terus ra entuk ditoto dijotosi ra entuk.
1: Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan.
0: Kowe jane melu ngendi ta kowe? Mulak malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape netrane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna.
1: Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora arep bawa Durna aku ora ngikhlaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jembarani karo bapak Durna yang Durna. Aku ora ngikhlaske.
0: Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lho rekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo bapak Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe nyaman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Jopo karo jerone wis beda.
1: Cangkemmu sing apik lho, Gong.
0: Cangkemmu kowe.
1: Lho. Wani karo aku.
0: Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awak dhewe nganti geger kaya ngene iki? Padahal mau sing ngakon kowe. Durantasen aku lho kepengen takon teng pundi durunge bapakku lho. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora gra iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho.
1: Lho.
0: Iso tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna.
1: Wong aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk.
0: Aku arep nekat.
1: Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane.
0: Beda perkarane?
1: Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna.
0: Otar kowe, motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepeleke ora. Arep pokoke ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna? Ayo, bandanan aku. Konangan Putu Antasena, wah, lebur tumpur tanpa dadi.
2: Wah, ngleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo.
0: Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Cuma sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe.
1: Gong, kena kandhane ora?
0: Ora.
1: Lho, ora basa.
0: Ora basa ora apa. Tak wis nekan tenan yo. Mati nang ora wujute yo.
1: Bangane bali doyak-oyak bang plecek.
0: Wong modar nek kene mbok ya wis.
1: Nek ngono kowe ora kena tak kandhani.
0: Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Mateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong?
2: Wo, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki wah lambene jan senengane nglincipi cara bapak. Nglincipi perkara.
1: Wis saiki kowe kelaren ora?
0: Ora.
1: Ning aja ngantemi Begawan Durna,
0: tetep tak jotosi.
1: Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku.
0: Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan.
1: Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena,
0: sing tawe dene apamu?
1: Iki perkara.
0: Ayo, panggau tayo ning gawe ngadu.

0: sandiwara. Modar we. Tonjo nganti mlengkung mlengkung mlengkung. Pasir.
1: Pripun Kakang Durna?
0: Lha kula manggo to, Dik. Kula manggo to. Boyok tugel.
1: Waduh.
0: Waduh tenan niki. Mesti di gift.
1: Napa?
0: Di gift.
1: Di gift.
0: Gift. Gift kok ya gelem gak kula. Mana wela eneng sing wangi.

0: kok ngerti sandiwaraku, Gong. Lo pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lo wis oke. Ini jak Brahman iki. Kadurna kok ya ora sadar. Denggleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Antem goncengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat sing wis pirat-pirat kok wae. Nek kula ora pasti parah wong kula nggon bathok. Bathone atos kok.
1: Iya. Terus iki karep piye?
0: Terus niki pripun? Kula nggon mudi jelas durna ora ngerti.
1: Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi kok.
0: Wedi masalahe.
1: Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana.
0: Sebabe?
1: Sebab mung ana siji sing ngerti, kudune ngerti mung ana siji.
0: Sapa?
1: Dewa.
0: Dewa?
1: Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya.
0: Lho, apa sih ana kreta?
1: Lho.
0: Nek jurusan Surabaya iki sendak mau jam 6.
1: Suralaya basa.
0: Wah, Suralaya to? Krungu Surabaya.
1: Suralaya,
0: Suralaya. Terus
1: matura Bathara Guru, bapakmu sapa?
0: Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite.
1: Lho. Murite sapa?
0: Murite Bathara Guru.
1: Bathara Guru kuwi kudu guru sekolahan kuwi kudu ning Bathara Guru.
0: Halo, ndak ketemu e?
1: Tangane papat.
0: Wah. Nek kosokan suwe kuwi.
1: Lho. Kok suwe?
0: Kelake papat teh. Mundur sung. Kelake loro wis suwe ora jama-jama kok kelake papat.
1: Kuwi kayangan ono kok takon, pukulun, kula nyuwun pirsa bapak kula sinten?
0: Nek bener guru ora ngerti?
1: Amuk.
0: Kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe.
1: Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo?
0: Nek aku modar seneng. Iki meng titah e. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane.
1: Titau kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati.
0: Maksude?
1: Iso lara ning ora iso tekaning pati.
0: Wah, malah rekoso lho kowe. Lah upama lara nganti lara banget aduh, monggo ra mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak.
1: Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati.
0: Nah,
1: munggah ning kayangan. Orang ana sing iso ngalahke kowe, yakin aku sumpah.
0: Mun nganti kula kalah cemplung ke kawah Candra di muka,
1: tak susul.
0: Wah, meng blok iki mingan. Iki meng kata-kata kosong iki mingan. Iki nek carane majalah ming pawartosane kasunyatan iki.
1: Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning dunya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe.
0: Ngoten iki?
1: Iya.
0: Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liliwat
1: ngabur.
0: Wah niku tiket larang.
1: Mabur piye carane kuwi anake Semar? Ning nganti ora iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ping mabur kok ora iso.
0: Oke. Mangton to, Den. Wadake.
1: Are ngopo kowe?
0: Matek aji.
1: Tekan kayangan.
0: Ya muga-muga ora temangsang.
1: Mabur kok temangsang.
0: Ora nganggo kendali nak mabur.
1: Mripate merem-merem.
0: Meneng ta iki lagi ndonga e. Mah diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kecep. Jiwa lengkaji koko belu dem-dem. Ciripit gula batu kecepit. Cibalan kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kecepit. Cibalan kaji koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kecepit. Cibalan kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kecepit. Cibalan kaji koko belu dem dem. Misroh ta? Yes munggah eh.
1: Nelemu nganggu aji-aji yang ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu.
0: Bus ngono. Aran duwe.
1: Neng. Madem rono. Neng ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Yo, ngati-ati yo. Oh, wis.

0: itu apa rewel. Bukulun.
1: Iya.
0: Kulon nyuwun periksa, Bukulun. Bukulun kedampan ini dawa, sinten bapak kulo.
2: Ulun wis matur apa anane.
0: Ulun ora percaya.
2: Ulun sapa?
0: Ulun, iki. Nameng cerita. Kulo dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kulo mah nek nduwe diawen sing diwangsuli kaya ngono.
2: Yen kita ora percaya kita mah kita arep apa?
0: Tantri maneh Bagong. Ora mung jagat sing kulo brabrek. Kulo ora iso ndutuke bapak kulo sejatine aja takon dosa.

dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Betara Guru tak getak langsung mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun. Betara Antarada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apa mu kapan? Gak kayangan sepi banget sih. Piye iki? Ora ana wong wing. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren iki, Pak ya. Kesempatan iki. Kayane iki mesti Widodari Widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu diponir malah ngengok Widodari. Dari Widodari iki ayu-ayu. Ning aja ah ngundhak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Ndung goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari widodari. Taoyae Becara Guru. Kowe iku nek ora tar takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Becara Guru kok. Lho guru. Iki murid es blumpo. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakri. Jangan wis, nek ora ngono, Becara Guru. Ayo.

0: akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu, ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habutop Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutopnya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

kerisakan. Mboten wonten sadra picalu anu jurun trik moro padu cecengilan menika mboten wonten Gusti Yang Sukma mustikaning jagat. Kaya atuwira Kakang Udawa bisa marmake tiasing sun. Kakang Udawa kula nuwun inggih. Minggahing para sentana para prajurit ingkang sami ulah gegladi kridaning aprang

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

0: poro kulo dasi sembaring penggalih koko prabu saged angademaken swasana dateng poro kulo dasi setiaki iyo ngulokan iku cawis eno pondokan lan pasanggrah ingkang mengko kanggo lenggah Kaki Semar saanake Ladenono Kaki Semar kelawan garing pitruk bawur kaya satataning tamu kang minulya. Jih. Ngadeng mangestaken dawuh Kanjeng Diwaji, aja pisan-pisan nganggep yen Kakang Semar kuwi pono kawan. Eling-eling. Aja pisan nganggep bawur apa kuwi nala garing pono kawan abdining para Pandhawa. Jih.
1: Inggih, Bapak Prabu.
0: Ning piku dweling yen Kaki Semar sak keluarga kuwi besaning Ratu Ndorowati kang wajib diajeni, kang wajib

0: Semar nyedeng nang istuakan dawuh Kanjeng Diraji.
1: Lajeng widang menapa keparengipun kautus dhateng Karang Gumengging amboyongi Kyai Semar. Aja nunda wektu,
0: iki wektune mung kalih rong dina. Rong dina kas jangkep dina sepasarane dawuh Petruk lan Kresnawati. Aja nganti

kalian sentolo dalam ingkraton Dorowati sini gegeng hawi carito kinaryo nyambet carios mboten kadhituta utusan saking negari Ngastina nalindro ing Mandura Prabu Baladewa ingkang kadherekaken pujangga kraton negari Ngastina yiku Pendhita Durna minggah ing Panconiti bawanipun Narendra Binathara bawanipun Narendra Agung mandhap saking titiyanipun Kyai Puspadanta kawis tinggal den larak-larak koncane

0: mulutimu muncul atur nungresane si Adi sadurung sak lansak wisi mbok nganti kedaden kaladuk ing ucap aturipun gagang di ngapura ya di uji sampun menggali kewatos koko prabu lipat duko ingkang badhe nanggel wasisaning gusti ingkang kawasa wasisaning jawata dados lawenang kula sampun wiki sarta ringa-ringa koko prabu
1: iyai batur iya
0: bloko suto belak kotang terus terang paripurnaning Ndorowati gelar manten Ndorowati gelar bojo payu gawe dawuh pake Kresnawati kelawan sapa kuwi Midro
2: nggih lah kuwi
0: sabungkuripun kakang saka negara Ndorowati nalika iku pun kakang dumadakan tinimbalan saka ngersane Yayi Duryudana Bapa Durna mancing dadi seksi
3: leres leres kula mancing seksi seksi utami nggih
2: nggih
3: lajeng menapa kersanipun
0: ini Yayi Duryudana nganti Wantolo Yayi Duryudana nganti Wantolo ngrogolake lho Yayi Duryudana nganti ngrogolake waspa sabab ora kuat ngampeh ora kuat ngengken rasa kang tinangisan dening putrane Kakung yaiku si Lesmana Mandrakumara
3: lho Lesmana Mandrakumara
0: mengkono Yayi
3: Lesmana wonten menapa
0: lha kuwi kuwi kuwi Yayi Lesmana ora kakon dawuhan Kresnawati seprene isi kentir Lesmana ngawan bengi mung klorongan tembangan gandrung-gandrung ana apa wae digandrungi Yayi Turyo

0: leres. Aturipun Kang Raka, Anak Prabu Baladewa mboten geseh. Saestu niku leres. Saya dangu saya kuru, saya dangu saya gring taunen Lesmana. Mboten maido wong selawas surung tau bojok. Pas saben-saben rencana saben gayuh wanita mesti gagal nikar niku. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken luh. Anak Prabu Duryudana ngantos ngrogolaken Lesmana awit mesaken dhateng penandhangipun putu kula Lesmana Mandrakumara niku.
1: Mengkono yayi.
0: Lah kula kedah kados pundi? Wong Lesmana menika sanes wewenang kula
1: lho. Kosek-kosek. Aja kliru tampa. Dudu. Dudu. Di.
2: Siatin dau pake Kresnawati kelawan si Pitru. Amarga siatin netepi Sabda Brahmana Raja. Lah ngono.
0: Nggih. Leres Kakang Prabu.
2: Sabda Pandhita Ratu mergo siatin nalika semana ndang paliwara. Jamanin Dorowati katekan parang amuk Sangka Negara Randang dari Bik Prabu Pandu Pragolo Sekti ya Pandu Bergolo Manik ngraman Dorowati geger ana sing kuat Yayi Kresna munggah ana pepanggungan kanthi undang paliwara kocok royong ajang bathok bocah angon paribasane waton bisa nyingkirake sukertaning Negara Dorowati yaitu si Pandu Bergolo Manik bakal diparingi triman putrane si Adi yaitu si Kresnawati lah iya
0: leres leres Kakang Prabu
2: nalika semono sing klakon ing tasih gawe sing klakon mirat sukertaning Negara Ndarawati nyingkirake sukertaning Praja Yuki Pandu Bergolo Manik ora liya kejaba abdining Pandhawa yaitu si Pitruk Kantong Bolong kabukti Pitruk bisa ngalahke Pandu Bergolo Manik ilang kelilip sukring negara lah ingin mengkono siadi bisa netepi siadi bisa netepi Sabda Pandhita Ratu nyatane nyatane Pitruk kelakon mengku garwa Kresnawati tegese wis luar punagiri siadi Bathara Kresna wis luar wis ora duwe utang lawan sapa wae jadi wis paripurna nggih
0: lah keparengipun Kaka Prabu badhe kados pundi
2: lah iki genti kang rinembuk yayi Pitruk wis kelakon daup mbuh ora ketang sepadang sepenginang dadi jodoh daupe si Kresnawati wis kelakon daup lah saiki rene koyoso saiki rene koyoso Pitruk kalih dedhaupan kelawan Kresnawati mandek semene Pitruk dikonpret didhawuhi supaya garwa sapa bojo wong ndi ora tak watesi siji loro telu waton aja Kresnawati aja Kresnawati Kresnawati dadi satu kramane si Lesmana Mandrakumara masakit

0: kejawi sing niku. Kejawi pitruk sampun kelampan jauh kali Kresnawati niku pun hukume halal. Ngaten Paman Durna.
1: Inggih.
0: Nah kejawi saking niku sak paripurnanipun pitruk jauh kalian putri Ndorowati dados mantu paduka anak Bathara. Kemot wonten salebeting Newala pawarta surat kabar nyebataken ing mriku geger mriku mriki sami nggih menika ngasoraken derajatipun anak Bathara awit menapa anak Prabu Kresna mundhut putra mantu kalian Pitruk. Pitruk dados mantu paduka anak Bathara mboten mami mbuh kuncaraning praja Ndorowati ning saya lungset. Niku niki saya lungset amargi anak ratu kok ngapet mantu gembel niku. Niku. Niki ingkang dadosaken anak Prabu Kucem anak Prabu lungset kawibawanipun.
1: Bener, atur pengendikane Bomo Durna Yayi. Dipenggalih.
0: Apa sing diraisin?
1: Ing atase derajat Yayi Bathara kuwi Ratu Agung tur titising dewa. Sapa-sapa ngajeni kalau Yayi Kresna? Lho kok mung trimo duwe mantu gembel kaya pitruk. Apa ora dipenggalih lebih dhisik?
0: Niku, dipikir, dipikir untung rugi tuna bati niku. Niku. Pepet mantu mik pitruk niku mboten dayani napa-napa ning benten. Menawi sing dipundhut mantu niku ra putra Ngastina Lesmana Mandrakumara. Oh, klakon. Klakon Ndorowati saya kuncara awiten pundi-pundi mungkin dipun damel dipun bangun. Wonten pundi-pundi dipun bangun petek dipun bangun. Wewangunan Ndorowati badhe dipun saya pinulas saya endah saya kuncara asma paduka janing sareng putra Prabu anak Prabu Bathara Kresna mundhut putra mantu pitruk mereka mriki saking jenges niku anake Prabu Kresna bocah ayu-ayu repayu dolek niku niku mereka mriki sami sanjang kaya niku lan timbangane didol aring Petruk gersarane nggih lutek sewak-sewak kena niku mereka mriki sami sanjang kaya niku niku
1: saja. Bomo Durna mireng kabar niku.
0: Niku sinu sing ngomong wong liwat niku. Mboten kemoten surat kabar mboten wong liwat padha ngomong. Ya wong nyumbel gelem nyumpil mereka mriki sami sanjang kaya niku. Dipun penggalih, Ger. Pitro

0: Koko Prabu.
1: Ya iya Pak Turung kepiye?
0: Ketone berak temen ya. Jeje langgar bres ya. Nini Ratni guling-guling. Koko Prabu.
1: Ya iya Pak Turung kepiye?
0: Ngaten. Dan perkawis Kresnawati. Terus in Kresnawati menika anak kula.
1: Lha iya, sapa sing ora ngerti yen Kresnawati putra Yayi Kresna.
0: Nah, cik. Menika wingi-wingi dados wewenang kula. Sebab Kresnawati menika cetha yoga kula. Yoga kula. Lah iki ketene jan kayane arep netes ketone. Juk. Lah cek kersa padukan Abdara terus pundi ngaten. Nanging Kresnawati ing mangsa kaenggan dinten menika sanes wewenang kula.
1: Lho, lha piye? Lha iki wewenang sapa?
0: Wewenangipun Pitruk. Mergi menapa Pitruk menika garwanipun Kresnawati ingkang sah.
1: Lha yo aku kudu piye?
0: Lah yen panjenengan ngersakaken Kresnawati monggo rembagan kalian Pitruk.
1: Pripun Bapak Durna?
0: Lah ya arep rubes ketone. Masalah lain genal ngucap gemblung ngucap rembukan ujar ku kan yang binti damai ya biar-biar kalau nyogok ya gelem ini ngajar rembukan kulo kalian anak Prabu kalian Pitruk
1: umpamu aja Kresna sing rembukan tuh
0: maki mawit boleh yang rembak Pitruk wonten mundi lenggai pun tiang sepuh ingkang ngayomi datengin tegak turunan putra putra nipun
1: menikok
0: yen Pitruk ngulungaken jar menikok mau menangipun Pitruk monggo ning menawi kula mboten wantun.
1: Wedi karo sapa?
0: Wedhus kula ajrih kula mboten kali sinten-sinten. Kula ajrih dhateng pranataning praja.
1: Pripun to Bapak Durna?
0: Lah bingung konyong sing suwe mikir ora kesendak-kesendak kanca omong.
1: Ning pun Kakang butuh rembugan ya iki. Yen ngono piye? Upama Pitruk timbali mrene saged sombo.
0: Nuwun kula Kanjeng Diwaji. Manjing jroning kedaton timbali kadangmu Pitruk supaya ngadep

0: mulyaken sinuwun Prabu Baladewa. Lho, ora bangi kon Baladewa. Lho, apripun? Ayo malah mripate saya amas sang bojone nom.
1: Oh. Asem-asem, bocah pekok kok rasane ngomong iki ngapa? Terus aja cengar-cengir iki kan taun nggih nggih kelalen kok. Kemutane nggih mancing nang ngaring perek kalen kok.
0: Ngerti? Baladewa maksud Rabuh Yang Dorowati, Nyun Sewu. Kapurih kula mboten pekok-pekok nemen, kula tak ngaturaken sembah bekti sungkem kula. Katur Ndara Prabu Baladewa. Asem ora kit mau. Yo ta tampa pangestuku tanpa nono.
2: Nggih, kula tampi. Kula pundi wonten kucir ndadosaken otak kula dadi mikir.
1: Ah, kayang parikan gumun.
2: Bekti sungkem kula Ndara Pati Sengkuni.
3: Iya ya tak tampa pangestuku ya, Dr.
2: Nggih. Kula tampi kula pundi dados jejimat. Pun monggo ajeng rembak nopo kula tak midhangetaken
1: pancen bocah pekok yakin wong liyane padha caturi bekti kok mung nyungkil metangga keton ket mau kok dilumpat timbae
0: kendel sareh penggalipun kendel Bapak Durna
1: kendel si kendel kadang si caturi bekti ya ora bantu ning yang bededeg asem pancen
0: aja sangat singit
1: nggih kelalen to
0: ngene Baladewa Prapting Dorowati ora saka Karso Priyangga, tegese ora saka karepku dhewe.
2: Ngeten iya. Ya megatosipun rawuh mriki pripun?
0: Panjaling sundhedeng mung didhawuhi timbalane Yayi Raja Duryudana ing Astina. Kowe ngerti? Putra Astina Lesmana Mandra Kumara kuwi lagi nandang wuyung sing ora kedulungan.
3: Iya mula bener, Truk. Lesmana saya suwe saya kuru saya suwe saya ngelayung merga wuyung karo Kresnawati.
2: Loh, lah terus sambung rapetnya nopo kali kula wong kula nggih ora tau sawung kali Ndara Lesmana.
0: Teks ngene. Panjenengan Suprapto Ndarawati sarbu kelayahi Bathara. Menawa nggonmu kelakon dadi garwane si Kresnawati mandek mung teko dina iki. Gonmu jujur dengan Kresnawati mandek mung teko dina iki.
2: Lah nun sewu kok saged ngaten niku nalari pripun? Kapuni kula genah.
0: Ini ya mergo Kresnawati dikersaki kelawan putra Ngastina si Lesmana Mandra Kumara kuwi. Kowe pitruk ora bakal disengsarake. Bondo bakal dibandani sama negara Ngastina. Kowe diwenangake mbojo tanpa winates. Yen perlu loro telu lima enam sembadani rakyat biru teh bakal sembadani semua Ngastina waton ojo garwo Kresnawati kerungu kupingmu ini kerungu mengurung budek ini kerungu
1: mulai dipikir mitra kue bakal diseneng-seneng aki hatimu kue bakal dimulia ake duitmu ake bojo mayu ayu orang yang telu papat nih kue nggak perlu bisa oke-oke limu garwo limu ngepe bojo anaknya sopa bocah kenti.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822...
1: Allahu Akbar.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Mbak.
1: Kang Slamet. Ada apa, Kang?
0: Mau kemana, Mbak?
1: Mau ke apotek nih, Kang.
0: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Lah kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
1: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
0: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
1: Nah, ikhtiarin aja pakai habu top, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
0: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: selalu di hati.
1: Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu, saya ikut gosip, saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai, kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan enggak bicara nuduh, jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu, karena kalau kiai tadi bilang iya artinya mengiyakan. Dan ternyata kodaf punya dosa besar karena nuduh orang lain zina. Diperparah dia kiai besar, kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi, tapi ya, maka dialihkan tadi. Loh, ayo nujung. Gitu. Sampai segitunya kearifan-kearifan. Sehingga dulu ketika Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah besar. Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya, Nabi masih, jangan-jangan kamu hanya mimpi, Jung. Jangan-jangan kamu hanya megang, tapi tidak sampai zina. Sampai terakhir Nabi tanya, Afi atlika se'un, jangan-jangan otak kamu ini sudah agak error. Saking gak inginnya Nabi mempercayai hal-hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak seudon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang, walata jasa seorang enggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan-kearifan yang saya dapatkan dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Pak Zaini, dari Pak Gures. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting. Sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis. Vonis terhadap orang lain. Bel, kalau kamu rileks, tidak. Tapi dulu itu rileks sekali. Ketika beliau ngaji gini, terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang, celaka orang itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut. Jawabannya Nabi unik. Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja. Dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah. Itu ya sunnah saya. Jadi Nabi rileks saja, tidak tersinggung, tidak. Nah, kenapa kita butuh rileks? Karena kebenaran sekali dipaksakan itu jadinya benturan. Itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu. Sehingga Pak Zaini yang sering ngendikan sama saya, kita ini bisanya mengikuti Mas Bak, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa. Jadi tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali. Termasuk peristiwa Udhiyah tadi. Jadi dulu kurban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quraisy supaya dapat daging yang bagus di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Sekunanya kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan, perhitungannya juga ekonomi. Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu, mau apa, memang Allah bikin dunia seperti ini. Jadi dulu, mulai dulu agama itu ya, sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya, pikirannya sederhana, kalau saya tokoh banyak yang sowan, banyak yang ngasih-ngasih. Kalau saya ikut Muhammad, saya anak buah, yang ngasih saya siapa? Jadi perhitungannya juga ekonomi. Jadi ketika Abraham mau bikin apa, Ka'bah tandingan, itu perhitungannya juga ekonomi. Jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet. Tapi Islam ini datang bukan untuk itu, tapi memaklumi itu. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Cuma menurut Islam dibalik, ya Allah, kita-kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga, ya Allah. Jadi dibalik, demi sholat menjaga ekonomi, jangan dengan demi ekonomi meningkatkan sholat. Jadi dibalik, jadi demi sholat menjaga ekonomi, juga termasuk menjaga politik. Andaikan tidak ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang soleh-soleh, kemudian negara bikin aturan ala mereka, sholat dianggap larangan, pengajian dianggap larangan, juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena nggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti sholat, anti agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat tidak sholat, bisa nganggap maksiat-maksiat tidak ilegal, yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu ya monggo itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti agama, anti kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara Islami. Meskipun tidak negara Islam, tapi tadi hak-hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita yang jadi korup, Korea Utara kan pusing. Jadi, nah, itu uniknya, lagi-lagi ini cerita uniknya. Itu mulai dulu itu udah ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu Mbah Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbah Hasyim. Saya tahu banyak tentang namanya dulu Mbah Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut kiami di sini. Dulu ngaji Mbah Soleh Darat, Mbah Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dahlan ngaji Syekh Khotib Minangkabau itu ya sama Mbah Hasyim. Nah, kebetulan Mbah Ahmad Dahlan hidup di Jogja yang zaman itu sudah khurafatnya kayak apa, karena ada sistem agama yang sangat menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni. Terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim tempat di Jombang. Nah, itu kan murni ilmu sosial, murni muktadul hal. Terus beliau punya metode yang berbeda, tapi gak masalah, mulai dulu gak masalah. Kemudian yang jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang yang gak tahu masalah. Sebenarnya dulu itu ya biasa aja, karena ya itu urusan metode, urusan. Saya teruskan masalah udhiyah. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi, bahwa benci seseorang kita atas namakan maksiat itu tidak segampang itu. Karena jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita. Ya kayak tadi, kalau saya corong jodi belenjani janji, ada orang apa janji sama saya gak tepat waktu, saya bisa marah, itu pasti sebabnya jelas. Itu bawaan saya, gak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Kelik gak cantik ya. Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, ah maaf ya saya gak bisa datang hari ini, oh gak apa-apa. Pasti manut itu. Atau yang nyelain janji kiai itu, coba ngurus itu teko itu. Ini betul nopo-nopo. Kayaknya aja kita marah karena kulful wakti apa, ingkar aja. Sama. Intinya Nabi Ibrahim itu, coba kalau yang maksiat itu anak kamu, kamu berharap saya ngasih tobat kan, bukan langsung tak habisin kan. Intinya Allah ingin bilang ke Nabi Ibrahim, andai kan yang maksiat itu anak kamu, ingin saya menghabisi apa tak kasih tobat? Ya kasih tobat ya. Ya seperti itu saya yang bikin. Maka di Al-Azhar sana, di kalau cerita orang-orang alim itu masyhur, ada tempat maksiat mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras. Ketemu Syekh Mutawalli Sharawi, ditanya, andaikan mereka mati saat maksiat, itu mereka ke surga apa ke neraka? Ya ke neraka. Terus ditanya sama Syekh Mutawalli, kalau mereka ke neraka, akan ada zalika muradan Nabi? Apa seperti itu yang digadaki Nabi, umatnya mati terus masuk neraka karena belum tobat? Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu. Ya sudah, jangan dihabisin, kamu berproses ikut mentobatkan mereka. Kebetulan ini mau mendengar. Jadi kita luna, kita baik itu ya semuanya ingin Allah menyarjiun semoga mereka kembali, mereka tobat. Bukan luna dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan, itu yang bahaya. Kalau luna sampai mengakui itu apa maksiat itu kebaikan, itu bahaya sekali. Tapi kita luna karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi kalau kita punya nurani itu mesti andekan yang maksiat itu anak kita atau teman dekat kita atau orang yang berjasa sama kita, apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak kandung? Ditantang minggat aja pusing gitu. Ya makanya terus, nah ini saya baca teks aslinya ya, supaya mungkin sebagian yang punya kitabnya atau memang punya tradisi akademik supaya mendengar ini. Saya baca ini versi yang kedua ini di kitab Hikam. Kitab Hikam itu termasuk kitab pegangan para kiai, halaman 4 juz 2. Diredaksikan gini, waqad adzabba ta'ala, ini masih tentang kurban. Waqad adzabba ta'ala khalilahu Ibrahim fi ba'di mawatinihi al-azimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib. Makanya kalau orang nakal itu, kalau orang Jawa bilang kurang ajar. Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru. Ajar itu kan barang baik. Ya kan disebut tahun ajaran baru. Pengajaran. Ajar itu kan barang baik. Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari. Itu kalau orang Arab bilang ditakdib. Diwarai toto kromo, diadabkan. Jadi belum punya adab diadabkan. Itu udah, tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya. Jadi kalau sebenarnya ajar itu udah buru-buru sama kurang ajar, berarti orang ini kurang pelajaran, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah, kalau kurang ajar itu ekstrim. Misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Sebenarnya ada se-ekstrim itu. Saya teruskan ya. Terus wa'allamahu kaifa yatakhallaqu bihadzal khuluqil karim intatilaihi alal asrar. Tersiskan anak Ibrahim annahu arhamul khalqi qal farafa'ahu wa ta'ala hatta asrafa ala al ardi. Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqala ya rabbi damirhum, habisi saja. Terus faqala wa ana arhamu bi ibadi minka ya Ibrahim, ihbit fala'allahum yatubun wa yarji'un. Jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisin sama Allah, terakhir cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Wong kamu belum pernah dakwah, kok tahu-tahu minta mereka dihabisin. Coba kamu dakwah, jangan-jangan mereka mau kembali. Nah terus sebagian cerita itu terus diteruskan. Ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya, ini arafil manami anni atfahu kafang durmada taro. Falamma tasammara lidzalik wa akhadha sikkin biyadi qala Allahumma hadza waladi wa samratu fuati wa habbun nasi ilayya. Ya Allah, ini buah hatiku, ini orang paling saya cintai, kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah, ama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syafiqun bi waladik. Fa idza sa'altani ihlaka 'abdi as'aluka dhabha waladik wahidan bi wahidin. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat, sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, selama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada tiga nabi yang menjadi metodenya Rasulullah SAW sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayaro, habisi semua ya Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim apa? Faman tabi'ani fa'innahu minni wa man aswani fa'innaka ghafurur rahim. Orang yang ikut saya ya karuan kelompok saya, dan yang sebelum ikut semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Nah, Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita, itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin, itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini. Bacaannya seperti ini. Karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya, karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor gitu, pasti supir itu belum pegang rahasia. Nah pegang rahasia tak jamin aman itu meskipun telat. Karena lebih ngeri pasti. Artinya manusia itu kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Ya pasti tadi kan. Ya itu yang makanya bapak saya kalau guyon sama saya itu, kalau umumnya orang itu kalau di dunia kayak muji istiqomah. Istiqomah itu konsisten jadi imam masjid, konsisten jadi guru, jadi apa. Kalau bapak itu sering guyon ke saya, iku istiqomah apa mau digenti wong liya katanya. Artinya dibalik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. Jadi intinya manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya. Apalagi pas salah gitu maksudnya. Nah ya pas sebentar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah. Itulah dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus gak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup dia merasa aibnya banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari aibnya orang lain. Makanya kalau dalam cerita Ibrahim alaihissalam, karena kurban itu identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ini saya punya catatan yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Itu suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Suka dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu gak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget. Karena biasanya sudah marung di mana-mana. Sudah marung di mobilnya bawa apa? Bekal. Kalau dulu di padang pasir, kalau tamu gak dihormati bisa mati betul. Kadang 2 hari perjalanan itu gak makan gak apa. Karena di padang pasir, warung gak ada, gak bisa. Gak bisa ngopi-ngopi ya. Sehingga kalau menghormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena udah kenyang duluan itu. Singkat cerita, orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu sarannya harus Islam dulu, kalau enggak kasih makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu, si tamu tadi putus asa. Akhirnya wala itu ya sudah meninggalkan Ibrahim. Setelah beberapa jangkah, Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu? 50 tahun. Pernah gak orang itu kelaparan? Kata Allah, enggak, baru ini kelaparan. Terus kata Allah, mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Falau nawal tahu lukmatan min huiri antu talibahu bitahiri dinik, lakaan ahsan. Orang itu umurnya 50 tahun. Itu ya tak kasih makan, padahal dia Majusi. Kamu baru diminta sehari saja minta sarannya Islam. Terus itu ada di kitab apa Arisalah Al-Qusairiyah di halaman 262. Jadi cuma dulu itu motifnya semuanya agama, bukan atas nama demokrasi atau kebebasan beragama. Karena dulu itu orang dulu itu kan saking sayangnya Allah, apa-apa konstitusinya ya perintah Allah. Dan ternyata itu perintah Allah seperti itu, akhirnya dipanggil. Kemana ya Majusi kesini, tak kasih makan. Dan Majusi akan kaget. Ada apa, kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Iya, ditegur Tuhan. Jadi, dan alhamdulillah, saking simpatiknya orang Majusi tadi, akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudi, Yahudiyah atau Yahudi itu, yang tanahnya itu, diambil ya sama Amr bin As untuk perluasan masjid di apa? Mesir. Ya ketika lapor ke Sayyidina Umar, ngiranya itu kan dibenarkan perluasan masjid, ternyata Umar belain yang Yahudi. Iya, punya tanah harus dikembalikan tuh haknya. Jadi Islam itu menghormati hak kepemilikan meskipun itu milik non muslim. Jadi kata Allah, mut khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kalau nawal tahu lukmatan min ghairi antu talibahu bitahiri dini. Mau dikasih makan aja, enggak usah nyuruh ganti agama. Wong saya aja yang Tuhan. Kasih makan dia sudah 50 tahun. Tanpa syarat. Ya jadi ini cerita ya Bu Ufa. Jadi kita mungkin kenangan saya dengan Bapak, Bu Ufa, dengan Profesor saya ini. Kebetulan teman dekat sekali sama saya dan hampir tiap hari saya ketemu. Minimal 3 jam. Tahun-tahun. Sampai kalau gak bisa cerita, akhirnya cerita keluarganya. Karena kesuan belajar, karena akhirnya cerita keluarganya. Maksudnya tadi, ini saya cerita ini barang baik. Ketika beliau pernah ditahan karena aktivis dulu, itu pas mau lahirnya Bu Ova, terus beliau berdoa mati-matian, delalah dibebaskan. Beliau sempat nunggui kelahirannya Bu Ova ini, terus dinamai Aufa Amalia. Itu kalau dalam bahasa Arab itu, Aufa itu Allah memenuhi apa yang saya angen-angen. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi nama itu spontan aja ketika iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan di penjara karena korupsi atau kriminal, bukan, karena aktivis. Karena kalau model sekarang Bu, kalau nggak dijelaskan detail, ditahan karena aktivis. Nanti dikira ditahan karena yang lain. Ribet kan? Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis, bukan karena apa. Ya, saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
3: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
2: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutab Herbal, karena Habutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutab, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Kula tak cerita gitu, jadi jenengan nak kepengen para pangeran ndelok sejarah Nabi. Nabi ku unik. Wae Nabi hubungane mbek pangeran lucu. Lucu-lucune kekasih pangeran Yus, pokoke bener wae. Dadi klirune Nabi wae bener. Ya kula balen malih. Klirune Nabi wae napa? Bener iku disebut ning gone akidah ahli sunnah wal jamaah disebut min babi hasanatil abror sayiatul muqarrabin. Dadi barang sing cara wong ngene-ngene iki apik, cara para nabi ku ora pati napa? Apik. Tapi Allah pun gak ada kerasa ngoten. Nambek kekasih itu mancan unik, perlakuannya Allah itu unik. Wonten ulama namanya Qadiyat. Kula gak ada kitab namanya Asyifa fi Hukukil Mustafa. Allah niku perhatiane iku mbek para nabi, mbek para wali, mbek para ulama. Liyane iku ora pati diperhatekno. Mulane nek salah ya dibarno, ora pati penting. Tapi nek nabi kok salah sithik, salah omong wae diperhatekno. Salah omong sithik wae dikeki sanksi. Niku nak para kekasih, tapi nak kowe kan gak kekasih Berno, no. Mulane kok kowe tenang wae. Misale ngeten sampean tak bedheki. Nabi Yusuf niku rungokno tenane. Nabi Yusuf kan dipenjara mergo dituduh selingkuh mbek bojone sinten? Amir. Dari wong-wong menika kafir. Pokoke hampir. Nabi Yusuf niku kan serumah dengan perempuan setengah baya. Sing lanang niku terkenalin niku Inin, Inin niku napa? Apa kan? Sing ra iso ngadeg lho jenenge, cara kene apa? Embota niku bahasa Arab apa? Inin, ana sing maca Anin. Umumnya kaya-kaya maca Anin tak Inin? Kenapa maca apa? Sing Ain, Nun, Ya, apa kifat? Inin apa Anin umumnya itu? Ain, Nun, Ya, Nun. Ya, maca Inin si Anin, pokoknya maknanya itu. Apa? Apa kaya apa? Embota ini. Singkat cerita Zulekho, jari jenenge Zulekho, ya jari kabung, raroh. Raroh KTP ini, raroh C1 ini, woy. Jari ini Zulekho itu Yusuf pun ganteng, ganteng pol. Zulekho sepeneng banget Yusuf. Intinya dijak selingkuh, dijak selingkuh. Mulanya wong wedok cerdas, wong lanang rapati cerdas, cerdas wong wedok. Pas bojone ngantor, bojone ini jari ini anggap aja Amir, Amir itu pemimpin. Cara mereka apa ya? Mereka buatan rojo, biar ini buatan rojo. Apa? Perdana Menteri lah, pokoknya Amir. Lain itu dalam keadaan Nabi Musa, Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf dijak ra gelem niku Nabi Yusuf melayu. Melayu terus ditarik napa? Koguri, berarti sing suwek. Guri. Lha kepegrok mbok piye lalah amire iku ngantor ora nganti full, pamane setengah hari lalah mulai. Iku pangeran oleh Senadir. Kan di luar bayangane cah wedok mau nak bojone mulai ning setengah hari. Lha iku spontan niku. Wong wedok ujek cerdas, spontan iso muni ngene. Pak, apa hukuman Anda terhadap orang yang ingin menyelingkuhi istri kamu? Wong ora direncanakno kok tetep cerdas. Ya Yusuf ora biasa bodho ya mau ngomong apa iki piye kok. Kok malah dadi ngene? Piye wong wedok ujek pinter. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahli kasu'an illa ayusjana au adzan alim. Kan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dadi bareng mlayu ketangkep. Bujone pas teko lalah setengah hari. Ini kan di luar skenario, cawe itu iso spontan muni. Pak, sanksinya apa terhadap orang yang ingin menyelingkuhi keluarga kamu? Pantese di penjara. Iso wong lanang cerdas ngono spontan. Wong lanang kalah mbek wong wedok yo normal, tetep cerdas e kalah. Kalah kan rata-rata wong lanang mbek wong wedok ku kalah. Ya apike kalah. Wis ben ngono, ana takdir ngono. Solusinya wong lanang sebodoni do wayah perkara iku nang mayo kalah menisan sebodoni. Nabi Yusuf gak berkutik. Kecerdasannya kalah. Nah, tapi Nabi Yusuf pun nabi ditolong pangeran iki masyhur terus ana. Sayyidah Sayyidum mimbar itu ada saksi anak kecil tadi. Tapi singkat cerita Nabi Yusuf tetap di penjara, rungokno nggih tetap di penjara. Di penjara atas tujuan kasus perselingkuhan. Di penjara tenan. Wes di penjara beberapa tahun. Si raja tadi lah ini mulai raja. Raja mimpi kalau dia itu mimpi onok sapi pitu kuru-kuru ambek sapi pitu lemu-lemu ya aneh ngipine. Ya sapi ku ya sapi. Terus sing sapi lemu dintekno sapi. Akhirnya nyelok beberapa penasihat raja. Penasihat raja yo kurang ajar, angger bareng gak iso nafsiri penak jawabane. Qalu adghasu akhlam nung kembange turu ora ono takwilane. Dadi wong mulai dhisik yo nakalan angger gak iso muni digaji-gaji tenan muni apa adghasu akhlam niku kembange turu biasa niku. Tapi raja iku pinter, gak marem. Singkat cerita akhirnya si raja tadi dengar bahwa ada orang yang di dalam penjara punya kemampuan atau keahlian apa? Takbiru ru'ya apa sebenarnya? Takbir mimpi atau membaca apa? Mimpi. Takbir bahasa Arab ya, takbir ya. Yusuf itu kekasihnya pangeran. Kekasihnya banget wong nabi. Bareng ana utusan raja ke situ takok takwile mimpi. Iya tak takwil. Ditakwil. Pokoknya akan mengalami 7 tahun masa apa? Panen raya, paham ya? Tapi 7 tahun panen raya ini akan dihabiskan oleh 7 tahun masa apa? Pacekle. Jadi sapi gendut dintekno sapi tapi Nabi Yusuf bernakwil mendingan kondo utusane raja kandakno rajamu di sini itu ada orang di penjara mazluman di penjara secara dolim aku ora salah kandakno. Ayo normal wong sambat ngono normal ta. Cara kowe normal ta. Oh normal banget. Tapi pangeranmu gak terima. Kok terima pol? Kowe ku kekasihku kok sambat ning makhluk. Iku pangeran tersinggung. Nah kowe kan ora tersinggung pangeran. Lah iku enake kowe. Dadi kowe mau amalah keliru lah iku pangeran yo ora tersinggung. Mulane kowe yo ora kena adab yo ora diangkat. Wis pokoke urip ngono. Mergo pangeran iku gak sensitif. Mbek kowe gak sensitif. Tak jamin Ustaz. Aku garansi. Akhirnya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbih fala bisa fisijni bit asini. Pangeran negdir utusane raja tadi lupa lapor ning gone raja. Nak sing ning penjara iku iso nak wil dengan kompensasi kasusnya diluruskan. Dalam utusane raja mau lali. Mergo pangeran tersinggung wong nabi kok lapor makhluk. Lali bertahun-tahun. Mewangis Nabi Yusuf. Mbak pangeran dijawab, kok kondo aku? Ya kondo rojong, kowe wae ngemis mbek makhluk ora mbek aku ya aja lapor aku. Mewangis Nabi Yusuf. Perkara ngono tok nak kekasih iku. Salah kowe ora piye-piye. Kowe nak lara ngeluh terus golek bedrek, tau gak dihukum pangeran? Gak kan? Kowe sumpek terus golek duit marung, tau dihukum pangeran. Wong nak nabi perkara kan. Nabi Musa tau lara untune, ya lara tenan. Orang lorong tuhune nangis matur pangeran. Dia pangeran dikai resep. Kowe marani daerah iki ana suket iki kunyah engko kowe mari. Marani dikunyah mari. Suatu saat loro meneh ora takok pangeran langsung sesuai resep awal. Marani suket dikunyah tambah nemen. Protes, Gusti ini kan sesuai resep. Kenapa tambah sakit? Kowe percaya ambek suket ora ambek aku. Ya ben ditambani. Syukur. Boten. Iku pangeran. Nak kowe lara ngeluh golek butrek pangeran tau tersinggung gak? Boten to? Baik-baik saja kan. Mun nak cara nabi masalah. Ah kok ya Allah, saya ini sudah ngunyah suket sesuai resep jenengan kok gak mari. Kowe dhisik pas lara ku takok aku. Aku pangeran. Tak obati. Saiki kowe takok suket yo ben diobati. Suket. Niku nak kekasih dadi Allah iku luwih sensitif ning gone para napa? Kekasih. Abul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami ku tau wiridan suwengi. Suwengi, meh subuh gak kuat sikile dislonjorno. Ku mulai jam 11 bengi meh subuh dislonjorno. Wis pirang jam kan. Lagi dislonjorno sithik, urung nganti kenceng. Aha kada jalasal abdu bene dalimal. Ngene ku tak kakuane lungguh wong sungkeman ning raja. Langsung di ingkat nomene. Kowe sembujung bolak-balik rapopo. Dadi gak sensitif blas. Wae enak pokoke dadi gak ngarah di ngene ora ditegur ngaji anggap ora ditegur sapa ora ditegur. Nah semoga rencanane pangeran langsung neraka muga-muga ora sapa muga-muga ora. Dadi hubungane Allah mbek para nabi niku khusus. Gak kena ditiru. Napa mboten kena napa? Terus nabi minggat. Minggat iku yo ora oleh nabi. Tapi tetep nak ora tau mingkat yo elek nabi kok ora tau. Ya bahasane Quran abaqa, abaqa ning terjemah ora tindak tapi apa? Taman delok ning kamus. Iz abaqa ilal fulkil abaqa maknane mingkat. Saiki tak bedheki Nabi Yunus. Nabi Yunus iku nabi. Digorohno kaume. Ya rungokno tenane, digorohno napa? Semene ngene sakaku ati terus. Kuwe tolong dinongkas. Disiksa pangeran. Entah ini tolong dino, baru aku disiksa pangeran. Kaume pinter, terpelajar kabeh, disiksa terpelajar kabeh. Bareng misalnya siksa ini dino apa? Siksa itu dino apa? Ahad ya? Siksa Senin, berarti tolong dino nengkas kapan bos? Kue bagian matematika apa? Jadi dino apa? Tolong dino nengkas lah iya, dino apa? Rebo, Senin? Orang kemis? Loh, Rebo aku juga melok tolong dino nih. Ini nak cara libur. Libur Senin sampai dengan Ahad. Ahadnya malah libur tuh. Senin Selasa Rebo berarti ada apa dino? Kemes, padahal sih keliru dan aku mau khusyuk biasanya reso matematika. Kira ngitung duit sering keliru tuh bener. Tapi uang nak reso hitung hitungan biasanya wali kira apa wali tapi kira reso hitung itu rawol ya mas ini. Berarti dino apa mas? Senin Sor, tuh, kemis, ada. Singkat cerita, Senin rongon azab. Senin, Selasa rongon azab. Rebo itu, wong dong inceng ngomong Nabi Yunus. Nabi Yunus tak mau akal. Wah, semane. Diancam mau azab Senin teko kok. Apa? Dina apa? Kemis ya, Mas? Kemis teko kok, wong sudah santai. Berarti yang demenan tetap demenan, yang judi tetap. Wah, itu tetap maksiat. Sak kampung tetap maksiat. Senin tetap maksiat, Selasa maksiat. Nabi Yunus mangkel, ustaz ancam azab kare sedina gek cek wong tetep. Minggat dene akhir. Iz abaqa ilal fulkil masfur, minggat. Minggat ning daerah sing ora kena gempa, ora kena likuifaksi cara saiki lho. Minggat. Minggat numpak perahu. Bisa iku hukume pangeran wis kental, numpak perahu, perahu niku kena maujun kena gelombang. Zaman iku wong iku wis nubuah, semua orang masih nubuah. Pikirannya ketua coroknya saya ingin nakodane nak ono perahu ngalami gini mesti ono wong minggat ditakoi sopo sing minggat yes. Kak ngaku singkat cerita diundi fasaha mafakana minal mutakhadin diundi satu kali metung diane Yunus ojo iki nabi ojo ojo diundi sampai pintu tetap Yunus terus dia tahu diri akhirnya nyemplung nyemplung diri faltako mahul khutu wahua mulim jadi diuntal. Ya tuntali wak non bobo. Jelas kayak wak teri lah, gak kuat. Pokoknya wak tuntal. Lucunya pangeran tu ini, ini rusak. Hubungannya pangeran dengan nabi ku khusus. Lucunya hukum ini, Nabi Yunus kan tuntali wak. Tuntal apa? Allah nyalah, Allah rung dikongkon hijrah kok lu ngom. Lainnya Allah ngetat misalnya no abako, abako itu minggat. Nabi ku rawol, ngadepi masalah apa yang mutung rawol kudu. Tetek orang dikongkon hijrah kok. Lho, akhirnya disalahno pengen. Tapi umpama Nabi Yunus gak hijrah ya salah. Gak minggat mau gak apa koi, apa? Apa koi minggat. Ya nak terjemahane ya tindakan, tapi tindakane gak terjemahane apa koi, terjemahane wong Jogja mergo sopan dadi tindak. Ini nak lafat apa koi mbok golek ning kamus ya. Minggat. Kaume ku pinter, dina Kamis kaume nginceng omahe Nabi Yunus. Jae, se dia di Rebo, berarti kan Senin Rebo dinceng. Jae wong ini omah ta ora. Wonge ra ono. Wah, berarti tenan. Umpama dekne ning omah berarti bodho ning ngapa ono adep tengok-tengok. Lah iki pangeran. Dadi pangeran desain nabi niku unik. Bareng dinceng. Loh, gak ono tenan, berarti apa ono adep tenan. Umpama dekne bodho ni tengok-tengok ning omah. Nganti minggat berarti dekne wedi kena. Akhirnya mau kurang sedino dino Rebo itu sak masyarakat tobat kabeh. Tobat istighfar kabeh. Ditompo mbek pangeran. Mergo barokah Nabi Yunus minggat oleh dadi pangeran. Ah, nek pangeran hubungane mbek nabi ku aneh. Lamelane kaya nak ra nabi ora usah kagak cangkem kowe mergo khusus hubungan. Wes. Buareng wis diuntali wak. Iwak gede mestinya mesti ana oksigen bareng normal.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, Ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, Kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata Ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di pagi hari ini. Dan tentunya selamat pagi buat sahabat Setara dimanapun kalian berada, dan selamat beraktivitas buat sahabat Setara yang mulai beraktivitas karena sekarang itu hari Senin, tentunya hari Senin rapi ya. Dan Lania di sini akan menemani sahabat semua di jam 6 hingga nanti jam 12. Tapi di hari ini, di jam 6 ini, Lania akan menemani di acara Tembang Kenangan hingga nanti jam 8. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung karena Lania di sini menunggu sampai nanti di jam 8. Dan di sini Lania juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan di sini Lania masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Pastinya kalau di sini itu di pagi hari pasti kita diguyur dengan dinginnya matahari ya. Dan sekarang mungkin udah matahari udah mulai muncul dan mungkin ada hangat-hangatnya sedikit ya. Jadi buat sahabat Setara tetap mandi ya. Tentunya pakai air hangat. Tentunya ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara ini. Kalau pagi itu tentunya langsung dingin, sejuk, dan enak banget udaranya. Tapi kalau kita lihat langit, kayaknya nanti akan panas seperti kemarin. Kemarin panas sampai sore ya, hingga sore apa atau hingga malam ya. Kayaknya hingga malam kayaknya ya. Oke, jadi langsung aja ya Lania mau sambil nunggu sahabat Setara yang mungkin mau bergabung bareng Lania, mau salam sapa, mau request lagu juga. Jadi Lania sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung, yang masih ketinggalan dan udah ada yang standby, jadi Lania langsung puterin lagu, ada judulnya Peluk Cium Untukmu. Langsung aja kali ya kita clearkan. Dan selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Langsung aja yuk. Cus.

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
4: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya pada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau

0: Begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
1: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
0: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
1: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
0: Udah habis berapa botol, Ibu?
1: Udah habis 2 botol.
0: Ya, kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
1: Saya ibu rumah tangga.
0: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu?
1: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
0: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Ya halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti jam 8. Buat sahabat Setara yang mau bergabung mau enggak bergabung karena Lania di sini sampai nanti di jam 8. Dan Lania di sini ditemani sama denatur kita yaitu ada di Haputo Kabupaten Paramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria seperti kita di pagi hari ya. Apalagi ini hari Senin dan tentunya tanggal 8 bulan 6 2026. Waduh, udah tanggal 8 aja nih. Ternyata tanggalan itu cepet banget ya. Hari itu berlalu secara cepat. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada karena udah ada yang bergabung bareng Lania di acaranya Tembang Kenangan. Tentunya ada Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lania. Waalaikumsalam. Minta tembangannya Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke. Dan salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Umi Kultum, Umi Kultum, Aizi dan Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Titin Wadani, Mbak Hanum, Burunta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin sama Gede dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Lanianya selamat beraktivitas, semoga sehat selalu dan terima kasih kembali. Oke, kita tambah satu lagi kali ya, ada Braling Saputra nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga minta lagunya nih, Elegi Esok Hari Esok Pagi dari Ebit GAD. Oke, dan salamnya buat Pak Kas Muri sama dikasih Bung Hamami, Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi dan Mak Ezi. Dan makasih Mbak Kayu Lania, semoga makin cantik dan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, dua atensi dulu yang Lania bacain, jadi langsung aja lagunya akan Lania puterkan, langsung didengarkan dari hati dan selamat menikmati dan selamat beraktivitas. Cus, Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
3: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu, tapi ibu emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, ini uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sudah ku terima undangan. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti di jam 8. Oke. Kembali dan langsung aja Lania mau bacain atensi, tapi sebelum itu Lania di sini ditemenin sama donatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Selamat pagi buat sahabat Setara dan selamat beraktivitas dan kegiatan yang selalu padat ya. Oke, kita kembali langsung bacain atensi yang sudah ada nih dari ada Umi Kultum. DPS enggak Lania non. Oh, ini bukan, ini yang kedua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh non Lania. Waalaikumsalam. Sayang Umi Kultum hadir. Oke, nyaman lagunya kau tercipta bukan untukku. Oke. Di otak kan nggih non. Kula tunggu selalu karo geni. Karo geni. Geni. Oh, karo itu ya manasin tangan. Lagi berapi-api nang pawon ya. Dan salam-salamin genon kakak Umi Kulsum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajol, Mbak Gendis, Mbak Yanti, Mbak Zidan, Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wadani, Siti Maimuna, Mbak Runta, Davina Sanun. Salam sehat selalu kakak Nalania. Kebagian selamat bertugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pareng sehat selalu di situ genon. Siap, terima kasih. Oke. Mungkin yang lainnya masih ketinggalan dan masih di ujung barat, ujung timur, ujung selatan ya. Jadi langsung aja lah yang mau langsung gelirkan satu persatu requestannya dari sahabat Setara. Tentunya ada Upi Kultum, jadi langsung aja kita gelirkan. Ada Ratih Purwasi dengan judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku. Waduh-waduh. Jadi langsung aja yuk, selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Selamat pagi kembali yuk.